0: Bebe.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi, ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
3: Lagi ngapain sih?
2: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
3: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
2: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
4: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Neman sebang sayang sejangkau siar, apa kabarnya semua? Bang Jerry digoyang pagi, Sar.

0: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Sir.
1: Sosi 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ini masih Abang Sayang si Jangkau Siar. 17 menit meluncur dari jam 7. Apa kabarnya semua, sehat? Sehatnya. Yang mau ikutan absen, hayo ah. Bang Jerry tunggu ini 0895 2000 1054 atau di 5363333. Ini masih Abang Sayang si Jangkau Siar. Udah hari Jumat nih, langkah yang terakhir ya, kayaknya tanggal 31 di bulan Juli 2026. Hai, besok udah mulai Agustus, merdeka, merdeka, merdeka ya. Mudah-mudahan semuanya merdeka ya. Apakah hari ini merdeka? Coba cek rekeningnya ataupun dompet. Saking merdekanya gak ada ya. Waduh, jangan ya. Bang Jerry doain dah untuk teman-teman sabang saya Jakau Siar. Semuanya rezekinya lancar, amin, amin, amin, amin, amin, ya. Pokoknya yang mau absen, yang mau ikutan gabung, mau telepon boleh banget 0895 2000 1054 atau di 5363333. Oke, tapi sekarang waktunya Bang Jerry kasih tahu dulu nih, manis abang sayang si Jangkau Siar, informasi cuaca untuk pagi hari ini, ya. Di hari Jumat nih, mari sabang sayang Sejangkau Siar, aka kalau kata orang-orang Jumat berkah ya. Oke, untuk pagi hari ini nih, mari sabang sayang Sejangkau Siar, cuacanya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya ini semuanya cerah berawan ya. Dan nih, mari sabang sayang Sejangkau Siar, kalau yang sekarang tinggal di daerah Puncak ya. Nah, itu Puncak alhamdulillah dari kemarin tuh hujan nih, manis abang saya Jangkau Siar. Ya, walaupun tidak deres-deres banget, yang penting udah hujan. Makanya nih, manis abang saya Jangkau Siar ya, bendungan ataupun yang bendungan ya, yang tempat Katulampar tuh, ya kan? Bener kan bendungan ya? Itu katanya yang tadinya airnya nol, sekarang udah mulai naik ya. Jadi sekitar 0,8 meter, lumayan ya. Udah mulai terisi loh nih manis abang saya Jangkau Siar. Oke, tapi memang di beberapa tempat nih manis abang saya Jangkau Siar masih kemarau ya. Contohnya nih manis abang saya Jangkau Siar mungkin yang ada di daerah Banten ya, daerah Lebak Banten dan sekitarnya, yang waduknya sekarang katanya kelihatan rumahnya. Jadi ada salah satu waduk nih manis abang saya Jangkau Siar di daerah sana ya, itu sudah kelihatan EKE rumah-rumahnya yang dulu kelelep oleh waduk yang sama air. Nah, apakah itu Atlantisnya Indonesia nih manis abang saya Jangkau Siar? Nah, kayaknya bagusan lagi ya kalau misalnya sekarang kan waduknya lagi kering tuh ya kan. Nah, itu kan kelihatan banget kayak tembok-tembok yang udah bekas, mendingan harusnya dirobohin, betul nggak sih? Nah, takutnya apa? Takutnya kalau misalnya waduk tersebut dijadiin tempat wisata, lalu ada perahu ya, perahu yang getek tek tek tek tek gitu kan. Supaya perahunya mungkin enggak kena tembok-temboknya, jadi aman enggak jatuh. Betul enggak, Ci? Mungkin bisa juga ya nih manis abang saya Jangkau Siar, siapa tahu ya, korek-korek bisa dapat harta karun di rumahnya siapa gitu kan. Kita enggak tahu. Ya. Wow, mantap banget tuh. Tapi nih manis abang saya Jangkau Siar ya, yang Bang Jerry aneh ya. Mungkin bukan Bang Jerry aja ya, mungkin ada beberapa lain dan juga banyak juga yang komen nih, yang itu kan ada di sosial media ya, nih mana sebang saya Jangkau Siar. Mereka pada menanyain, ikannya di mana ya? Ikannya di mana ya? Nah, lo. Padahal kan suaminya budahal ya, nih mana sebang saya Jangkau Siar. Nah, itu kalau misalnya waduknya airnya terisi, itu ikannya ada, ya kan? Dimancingin juga banyak. Tapi pas giliran surut, ikannya pada kemana ya? Apa ikan ikut surut juga menghilang dulu, ya kan? Ya, kita nggak tahu. Pokoknya kita doakan aja. Semoga nih pada sebang saya Jangkau Siar yang sekarang lagi mengalami kemarau panjang ya, semuanya baik-baik aja, airnya juga lancar aja. Karena ada beberapa di daerah juga yang sudah airnya mengering, walaupun sudah didalemin gitu loh. Akhirnya dia mau nggak mau banyak yang beli juga nih pada sebang saya Jangkau Siar. Tapi kalau menurut BMKG ya, dari tanggal 30 Juli sampai 3 Agustus nih manis abang saya Jangkau Siar, ini harus waspada daerah-daerah yang akan Bang Jerry bacakan. Yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang ya, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Ini katanya akan dilanda hujan sedang. Ini sekitar tanggal 30 Juli sampai 3 Agustus. Tapi benar ya, Di Bogor kan udah mulai hujan tuh, ya kan. Lalu juga untuk yang siaga, alhamdulillah tidak ada. Awas juga tidak ada. Tapi ada peringatan angin kencang ya. Peringatan dini angin kencang di kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Oh, berarti hujannya itu disertai angin kencang kali ya. Jadi pokoknya hati-hati aja nih, mari sabang sayang sejangkau siar. Oke, gimana kalau sekarang kita goyang dulu ya. Bang Jerry juga kayaknya mau minum dulu nih, agak-agak serak-serak basah. Oh, capek kemarin habis nge-MC ya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap di goyang pagi.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: ini sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishii. Look at

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Hei, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba.
1: Herba
2: Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi. Laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
3: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
2: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin, kek.
3: Udah coba Canva AI belum?
2: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
3: Bisa banget. Tinggal ketik aja kebutuhan lo. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
2: Seriusan?
3: Serius dong. Pokoknya, Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
2: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
3: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.
4: Bye-bye.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neymar Sabang Sayang sejangkau siar 48 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Di Bandar kalau bukan di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, serrrr. Neymar Sabang Sayang sejangkau siar, apa kabarnya semua, sehat ya? Yang lagi dengerin streaming ataupun yang lagi di rumah libur, enak sekali liburnya hari Jumat ya. Apalagi kalau misalnya Jumat, Sabtu, Minggu, besok liburnya panjang sekali ya. Sama aja kayak di jalan panjang Neymar Sabang sejangkau siar menuju ke arah Kedoya ya. Ini sudah mulai ramai ya, jadi harap berhati-hati Neymar Sabang sejangkau siar. Nyambung ya. Lalu dari arah jalan panjang menuju ke arah Kebayoran juga sudah mulai ramai karena dua arah setiap pagi di sana tuh memang selalu ramai nih Manis Abang Sayang Jakau Siar. Jadi harap berhati-hati, oke. Okay? Lalu juga nih Manis Abang Sayang Jakau Siar ini di jalan Kaitapa arah Grogol ya, sudah padat merayap. Lalu di jalan Pasanggrahan menuju ke arah Puri Kembangan ramai lancar. Dan juga di jalan Warung Buncit ya, ini rumahnya Mama Kembar nih. Apa kabar Mama Kembar, selamat pagi. Ke arah Mampang Perapatan ramai lancar. Lalu di jalan Cepete Raya menuju arah Fatmawati juga ramai lancar. Gunung Sahari menuju ke arah Pasar Baru juga padat merayap. Keramat Raya menuju ke arah Senen ramai lancar. Dan juga di jalan Pluit Raya menuju ke arah Penjaringan ramai lancar. Jalan Raya Bogor menuju ke arah Keramat Jati ya, sudah terjadi kepadatan, harap berhati-hati. Jalan I Gusti Ngurah Rai ke arah Klender ramai lancar. Di Bogor ada di Jalan Raya Bogor ke arah Cibinong ini sudah mulai ramai ya, harap berhati-hati. Jalan Raya Parung menuju ke arah Kemang ya. Ini Kemangnya Kemang Pratama ya, bukan Kemang Jakarta Selatan tempat Bang Jerry. Kemang Pratama Bekasi ya. Ini Kemangnya Kemang ke arah Parung ya, ini mana sebang saya jangkau siar ini padat merayap. Dan juga di Jalan Raya Sawangan menuju ke arah Parung bingung, ramai lancar. Ahmad Yani ke Sumarekon Bekasi juga padat merayap. Jalan IR Haji Juanda juga ramai lancar. Di daerah Tangerang nih Manis Abang Saya Jangkau Siar, Jalan MH Tamrin ke arah Cikokol juga sudah mulai ramai lancar ya. Yang mau absen pokoknya Bang Jerry tungguin nih Manis Abang Saya Yang Sejangkau Siar 0895 2054 atau di 536-3333 ya. Berhubung WhatsApp-nya yang ada di komputer itu error ya, nanti Bang Jerry bacainnya tetap dari handphone ya. Handphone-nya kesiniin. Nah, lampunya kedap-kedip kayak disco di sini loh. Nah, kencengin. Jadi nih Manis Abang Saya Jangkau Siar, tenang aja. Yang udah absen ini masuk ke WhatsApp kok, enggak usah khawatir ya. Langsung Bang Jerry cek-cek, double check ini ada siapa aja. Ada Murna, selamat pagi Murna. Hai, sudah absen di sini. Lalu juga ada Lasmini, selamat pagi Lasmini, Mama Pika. Lalu ada juga Neng Martini, ada Diana. Selamat pagi Diana. Bang Cecep Kelana, selamat pagi juga, apa kabar? Bang Saifuddin Lo juga, apa kabar? Dan orang Pademangan, merapat Bang Jerry, siap. Terima kasih ya. Bang Jerry cek-cek, dicek-cek ya. Yang mau absen, ayo absen ya. Di grupnya Goyang Pensa di CBB ada Ana Lata, selamat pagi, Goyang Pagi, serrrr. Nurma Pedurenan juga. Ale Duda Malik, Bang Saifuddin Muhammad ya. Wiji Lestari, Ana Lata, Mayam. Ikmalata juga apa kabar, selamat pagi Bang Kaminkan ya, beserta istrinya juga. Bang Darli beserta istrinya juga apa kabar, selamat pagi ya. Bang Toyo, selamat pagi yang punya Kuningan. Mama Kembar juga absen. Babanda, selamat pagi Babanda. Mama Kajol, Nur Hayatinya juga. Lalu juga Bang Jerry cek-cek lagi, ada Ayang-ayang Ako nih ya. Orang-orang Kadujaya apa kabar juga, selamat pagi semuanya ya. Pokoknya nanti Bang Jerry tungguin lagi. Gimana kalau sekarang kita goyang dulu nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Kita goyang dulu nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi sah.

ke Jakarta 100% dangdut Indonesia. 56 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang mana kecil gak ganteng tapi ngangenin. Yang masih ada menit yang manis abang sayang si Jangkau Siar. Jangan kemana-mana ya, Bang Jerry mau puterin lagu dulu. Bikin yang manis abang sayang Jangkau Siar makin ceria. Ada madu yang manis abang sayang si Jangkau Siar. Wah, Bang Madu seneng banget ini lagu ini. Pokoknya tetap digoyang pagi, sah.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Bang Sayang sejangkau siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya. Nemanin yang manis Bang Sayang sejangkau siar dimanapun berada ya. Hari ini yang mixing namanya Asyem ya. Aduh Asyem hari ini terakhir loh nih manis Bang Sayang sejangkau siar. Anak magang di CBB nih. Dia lagi ujian nih ya. Dia lagi ujian mixing nih manis Bang Sayang sejangkau siar. Jadi Bang Jerry siarannya di depannya Asyem. Ya Erna, apa kabar Erna? Ya, Erna miss call ya di 0895-2015-4. Tenang, WhatsApp aja nanti Bang Jerry bacain kok. Gak usah khawatir ya. Yang mau absen juga boleh di 0895-2015-4 atau di Cakti Budi Bakti ya. Di Facebooknya nanti Bang Jerry bacain semuanya. Ini manis Bang Sayang Jakau Siar. Oke, kali ini Bang Jerry mau bacain berita dulu nih manis Bang Sayang Sejangkau Siar. Ada beberapa berita yang akan Bang Jerry bacakan. Yang pertama, ini nih yang manis Bang Sayang Sejangkau Siar ya. Marak sekali pencurian yang namanya hidran pemadam kebakaran. Jadi nih manis Bang Sayang Sejangkau Siar, di jalan-jalan itu kan ada hidran ya. Hidran yang untuk pemadam kebakaran kalau ngambil air. Nah itu ternyata diambil nih manis Bang Sayang Sejangkau Siar, dicuri. Nah kalau yang ini ya, Bang Jerry dapatnya dari Jakarta Terkini. Ini di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Dharma Wangsa. Ini kelihatan CCTV nih, mana Bang Sayang Jakau Siar. Ini pemantik hidran itu diambil besinya. Waduh, kemarin sempat juga di daerah Durian Sawit ya, Jakarta Timur. Itu juga dicolong nih, mana Bang Sayang Jakau Siar. Ih, kenapa sih kamu nyolong-nyolong seperti ini? Ini kan bahaya. Jadi nih, mana Bang Sayang Jakau Siar, kalau itunya dicolong, itu kan airnya kemana-mana ya. Nah, airnya jadinya kemana, apa ke jalan-jalan. Aduh, jahat sekali sih yang nyolong. Padahal kan itu sangat berguna sekali untuk pemadam kebakaran mengambil air dari situ loh. Aduh, ini tolong ya bapak polisi ataupun yang punya CCTV dekat-dekat situ nih, laporin aja langsung biar ditangkep nih, jangan kasih maaf nih. Dia nggak tahu loh, efeknya parah banget loh. Aduh, miris banget ya nih manis Bang Sayang Jakau Siar ya, sampai segitunya untuk mendapatkan uang nyuri-nyuri yang seperti itu. Aduh sedih Bang Jerry bacanya. Dan juga di mana Bang Sayang Sejangkau Siar, bukan itu aja yang Bang Jerry bikin milis pagi ini, tapi ada juga satu lagi. Dan ini baru kejadiannya kemarin nih mana Bang Sayang Sejangkau Siar, yaitu ada bis Trans Jakarta ini dilempari batu oleh orang tak dikenal di daerah Kemayoran. Waduh, sebuah bis Transjakarta menjadi sasaran pelemparan batu oleh orang tak dikenal saat melintas di Jalan Haji Binyamin Syu'eb Kemayoran Jakarta Pusat. Ah, ini untungnya tidak pecah ya, jadi retak gitu, retak di ininya. Karena kan kaca-kaca sekarang kan udah canggih ya, nggak langsung pecah dulu gitu loh. Jadi menghindari orang yang di sebelahnya duduk ataupun yang ada di dekat situ nih, supaya tidak pecahannya tidak kemana-mana. Aduh, ini juga miris sekali ya. Kenapa sih kalian seperti itu? Apalagi juga nih manis Bang Sayang Jakau Siar, pernah tuh ya beberapa waktu lalu kayak kereta api juga ditimpukin sama orang-orang tadi kenal. Aduh, itu juga sangat miris sekali. Serem banget. Kenapa sih pada miris-miris banget? Dan berikutnya nih manis Bang Sayang Jakau Siar, datangnya dari Jabodetabek 24 Info. Dalam waktu kurang lebih 6 jam ya, nih manis Bang Sayang Jakau Siar nih, Subdit Resmob Distrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita di sebuah indekos di kawasan Grogol Petamburan. Jadi ya, kemarinan itu ada pembunuhan di salah satu indekos nih manis Bang Sayang Jakau Siar ya. Dan ternyata sekarang pelakunya sudah ketangkap ya. Pengungkapan kasus ini bermula dari penemuan jasad wanita dalam kondisi mengenaskan dengan luka parah di bagian wajah akibat antaman benda tumpul ya. Menindaklanjut laporan tersebut nih, tim opsional Subdis Resmob Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi ya, bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku berinisial E di hari yang sama nih manis Bang Sayang Jakau Siar, tempatnya di jam 11 semalam di kawasan Cilandak. Ditangkep nih ya. Namun pada saat ditangkep ya, dia berupaya melawan dan akhirnya ya petugas memberikan hadiah timah panas pada kakinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku yang merupakan kekasih korban mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena hubungan asmara dengan wanita lain diketahui oleh korban. Jadi si cowok ini selingkuh nih manis Bang Sayang Jakau Siar. Nah setelah itu ketahuan sama ceweknya ya,
Terus ceweknya mungkin marah-marah, gak terima. Ih, kamu selingkuhin aku. Aku diselingkuhin, aku gak terima. Gak kuat. Nah, kan? Terus cowoknya gak terima. Habis itu, cowoknya tiba-tiba malah ngebunuh si ceweknya. Aduh, seram banget sih. Memang ya, perselingkuhan itu menyakitkan yang wanita bangsa yang sejangkau sian. Jangan ya, jangan kau lakukan selingkuhan-selingkuhan. Hai, ada Bang Ari. Apa kabar Bang Ali Benz ya? Selamat pagi Bang Jerry. Pagi, absen Bang Jerry boleh? Boleh dong ya. Neng Martini juga mau absen Bang Jerry boleh? Boleh dong ya. Tadi juga ada Erna ya, Erna di Buangka ya. Absen juga. Lalu ada Iswa. Selamat pagi Iswa Kemayoran. Tadi Bang Jerry habis ngomongin tentang daerah Kemayoran tuh yang ada busway ditimpuk ya sama orang tak dikenal. Menipuk-nipuk aja dia. Selamat pagi Bang Jerry. Selamat pagi. Apa kabar? Ada Senang Pesta juga. Selamat pagi ya. Pokoknya yang lain yang mau absen boleh banget 0895-2010-54 atau di 536-3333. Nurma di Bedurenan. Bang Matali Listrik, absen Bang Jerry. Yeah, dari kawasan Pemprot Tangsel ya. Bang Matali Listrik hadir nih acara Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi. Ser. Oke, kita joget lagi yuk nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Untuk menghibur nih manusia bangsa yang sejangkau siar, mungkin yang sekarang lagi istirahat santai-santai dulu sebelum berangkat kerja. Atau sambil sarapan juga. Pokoknya tetap di Goyang Pagi, ser.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia. Hari

0: Jakarta 100% dangdut Indonesia. Nih mari sabang saya Jangkau Share, sekarang waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Sementara teleponnya di 0215363333. Tapi kalau mau lewat WhatsApp, boleh WhatsApp aja, nanti Bang Jerry bacain. Oke, nih mari sabang saya Jakau Siar. Last mini dan mandala. Lagi bahagia nih Bang Jerry ya, aku dapat rezeki nomplok katanya. Siap. Mantep ya, boleh kali disenggol kesini. Ada juga Rani, apa kabar Rani? Rani katanya dia mau ngucapin selamat ulang tahun buat sepupunya yang hari ini ulang tahun nih, mana sebang saya Jakau Siar ya. Rani ada di Jalan Joglo Raya, katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat sepupunya. Kita cek-cek lagi nih manis abang sayang si Jangkau Siar. Ada si Agni, Aksni, AZ pakai Z, Aksni ya. Agni selamat pagi, katanya mau ngasih ucapan selamat ulang tahun buat ayahnya. Hari ini yang berulang tahun 55 tahun Bang Jerry. Sehat selalu untuk ayahku. I love you ayah. Kalau anak cewek kayaknya deketnya emang sama ayah ya rata-rata ya. Nih manis abang sayang Jangkau Siar ya. Kalau cewek baru ya deketnya sama cewek, sama ibunya. Sama itu yang terjadi sama Bang Jir. Tapi kadang-kadang dua-duanya deket sama ibunya. Kalau ada maunya doang baru sama ayahnya. Siapa yang kayak gitu? Sama sama Bang Jir. Selamat pagi Mama Aldin Celviro, apa kabar? Bang Jir, aku absen. Boleh dong? Boleh dong. Siapa yang bilang gak boleh? Siapa yang bilang gak boleh? Boleh ya. Hayo, masih ada gak yang telpon di 0215363333? Selamat pagi Dinda, apa kabar Dinda di Pamulang, sehat ya. Ada juga Ranjay, selamat pagi Ranjay ya. Dan juga Diono, selamat pagi Bang Madu, selamat pagi Bang Madu, apa kabar ya. Hikmalata, selamat pagi Bang Jerry, goyang pagi, serrrr. Oke, siap. Oke, sudah tidak ada yang mau telepon? Oke, kalau tidak ada, ini mana sabang saya Jakau Siar, jangan kemana-mana ya. Bang Jerry mau kasih lagu dulu untuk teman sama saya Jakau Siar biar tambah ceria di pagi hari ini. Pokoknya tetap di Goyang Pagi.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung, gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000.
7: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi durung dadi, laporan isi kosong. Mau mulai dari ngendi yo? Ide ku mentok nih. Duh.
6: Bye bye ide buntu. Ya sayang.
5: Ih, nyanyi apa sih? Bantu kek.
6: Udah coba Canva AI belum?
5: Canva AI? Emangnya iso bantu?
6: Iso banget. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Satset, praktis, langsung dadi.
5: Serius toh?
6: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
5: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
6: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.
7: Bye-bye.

Ting manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100.

Jakarta 100% dangdut Indonesia. 49 menit luncur dari jam 8. Sudah 50 menit ya. Pas banget nih dari jam 8. Masih digoyang apa lagi, sir? Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin yang pastinya. Nemenin yang manis abang saya Jakau Siar dimanapun berada ya. Yang mau absen, yang mau Bang Jerry bacain boleh banget 0895-2154 WhatsApp aja di situ. Dan juga bisa komen di Facebooknya Cakti Bode Bakti ya. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, oke? Okay? Nah, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, biasanya kan kalau memang pagi-pagi begini ya, kendaraan kan lagi padat-padatnya. Pagi ataupun sore hari ya, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Tapi ya, ingat Neman Sabang Sejangkau Siar, naik motor apapun ataupun naik mobil, tidak boleh yang namanya ngelawan arah. Nah, ini ada Bang Jago. Abang Jago. Ini naik motor nih, mana sabang saya Jakau Siar ya. Ini dapatnya Bang Jiri dari infojaksel.id. Di mana ada pemotor nih, mana sabang saya Jakau Siar, dia udah ketahuan lawan arah nih. Ya, bapak-bapak nih usianya mungkin sekitar 60 tahun ya. Hampir mau 60 tahun atau 60 tahun gitu ya. Nah, dia bawa istrinya. Tiba-tiba dia kan lawan arah ya nih, mana sabang saya Jakau Siar, ditegur dong sama ojol. Hai, bapak jangan lawan arah, bahaya, gini-gini. Marah lu. Yang mana sabang saya Jakau Siar, marahnya benar-benar marah, seolah-olah dia yang paling bener ya. Dan mau tidak mau nih, mana sabang saya Jakau Siar, aksinya ini viral ya, so jago gitu. Jadi bapak-bapak ojolnya itu ditantang, ayo sini lu ribut aja sama gua. Waduh, akhirnya viral nih, mana sabang saya Jakau Siar. Ya bapak, viralnya malah bikin malu bapak, malu-maluin aja sih bapak. Ih ya, kalau kayak gini kan gak enak ya nih, mana sabang saya Jakau Siar, bener gak sih? Yang tadinya harusnya viralnya bagus jadi jelek. Ayolah si bapak, kalau bapak lihat ataupun warganya lihat, suruh minta maaf dah buru-buru daripada nanti di rujem. Sama netizen kan malu-maluin bapak ya, mukanya bapak sama ibu soalnya terpampang luas banget ini sosial media ya. Lalu berikutnya nih, mana sabang sayang si Jangkau Siar, ini juga malingnya miris banget ya. Bukannya malingnya miris, maksudnya dia malingin miris banget ya. Kalau tadi hydrannya pemadam kebakaran, kalau ini nih mana sabang sayang si Jangkau Siar, yang diambil, yang dicuri adalah besi got. Penutup saluran air di depan sebuah warung kawasan Pasar Pal Tugu Cimanggis Depok ya. Ini diambil nih mana sabang sayang Jangkau Siar. Dan ini mengambilnya pakai sebuah angkot. Angkotnya warna biru ya. Ini angkotnya angkot berapa nih ya? Di sini sih tulisannya ya nih, mari sabang saya Jakau Siar, kalau Bang Jiri dapatnya dari Jabodetabek 24 info 112 jurusan Depok Kampung Rambutan. Dan ini platnya kelihatan banget. Ya, Bang Jiri enggak bacain lah platnya. Biarin aja itunya aja ya. Ini oknum ya nih, mari sabang saya Jakau Siar, Bang Jiri bilangnya oknum karena tidak semua supir angkot tersebut itu pencuri, tapi ini oknum ya. Takutnya dia nih mencuri ini pakai mobil pinjaman juga nih. Ini bahaya banget nih. Aduh, mendingan buru-buru dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, nanti bisa diusut, ini bisa ditangkap loh, ya kan? Ini angkot warna biru nih, mari sabang saya Jakau Siar. Ingat ya, Bang Jerry bilangnya oknum. Karena belum tentu ini supirnya, ya kan? Takutnya dia minjem jalan, malah dipakai. Nah, makanya nih, kalau nih mari sabang saya Jakau Siar, punya barang mobil, motor, kalau mau minjemin orang, ataupun dipinjem, lihat-lihat juga yang minjem. Ngeri kalau pada kayak gini, bener gak sih nih mana sabang sayang si Jangkau Siar? Bahaya. Lalu berikutnya nih mana sabang sayang si Jangkau Siar. Haya, haya, haya. Siapa yang hari Sabtu, tepatnya tanggal 1 Agustus, besok kayak besok nih yang gak kemana-mana. Hayo nih mana sabang sayang Jangkau Siar rame-rame datang ke Monas. Karena ada apa di Monas abang Jare? Karena ini pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kementerian Agama ya, Kemenak, akan menggelar doa kebangsaan di kawasan Monas Nasional ya, Monumen Nasional atau EK Monas, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini diperkirakan dihadiri sekitar 100 ribu peserta dari berbagai latar belakang agama untuk mengikuti doa bersama sebagai simbol persatuan dan kebersamaan bangsa. Jadi untuk nih mana sabang saya Jangkau Siar nih, mungkin kalau yang gak penting-penting banget jangan lewat Monas dulu besok ya. Ini kemungkinan akan dari pagi nih mana sabang saya Jangkau Siar ya. Jadi mungkin bakalan rame ini Monas besok. Jadi untuk nih mana sabang saya Jangkau Siar, kalau mau kesana kayaknya enakan naik kereta ya. Ataupun naik busway, biar lebih aman. Dan juga
Sedikit lagi sudah mau jam 9, jadi jangan kemana-mana nih Marissa Bang Seja kalau siar ya. Nanti kita akan masuk ke talk show kesehatan bersama Minyak Gosok Kaisa 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio Haesa. Jadi untuk Marissa Bang Seja kalau siar mau bertanya-tanya boleh banget. Bisa WhatsApp di 0895-2154 atau di 021 telepon ya di 536-3333. Kali ini kita joget lagi ya. Ini Marissa Bang Seja yang sejak kau siar ya. Kita joget lagi, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Zah.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Jakarta 100% dangdut Indonesia. Memang di Sabang sayang sejangkau siar 2 menit meluncur dari jam 9. Seperti biasa memang di Sabang sayang sejangkau siar. Kalau hari Jumat jam 9 sampai jam 10 sudah pasti nih mana Sabang saya jakal siar ya. Bang Jerry akan melakukan yang namanya talk show kesehatan. Dan yang pasti Bang Jerry gak sendiri nih mana Sabang saya jakal siar. Karena Bang Jerry yang pasti ditemenin sama Bang Eli. Selamat pagi Bang Eli.
1: Selamat pagi Bang Jerry.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana sehat. Kemarin? Lancar urusannya?
1: Alhamdulillah lancar. Wow. Dan semuanya sudah beres.
0: Dari luar kota ya katanya ya?
1: Betul.
0: Nah boleh nih kita korek-korek ya. Dari luar kota biasanya kan yang mana Sabang saya ajak kau siar ya, itu kan anginnya kencang ya kan. Pasti yep. Lelah, capek. Apa sih kira-kira ya yang mana Sabang saya ajak kau siar nih ya, apa namanya vitaminnya, ataupun mungkin khasiatnya, ataupun mungkin syaratnya biar bisa tetap sehat nih Bang Eli, nanti cerita-cerita di sini ya. Oke, kuncinya maksudnya gitu, mau ngomong kunci sobat sih. Tapi sebelumnya nih mari Sabang saya jangkau siar seperti biasa. Kalau hari Jumat ada talk show kesehatan dari ya minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA, itu kita ada yang namanya salam sehat. Nah, kali ini silakan Bang Eli salam sehatnya.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Jerry. Yes. Saya hanya sebenarnya mulai mengingatkan kita semua bahwasanya memang untuk mendapatkan nikmat sehat itu tidak instan ya.
0: Ya.
1: Jadi memang kita harus melakukan satu tindakan yang konsisten juga, tidak bisa juga semangat-semangat tetapi berikutnya kendor, tidak
0: betul.
1: Bisa juga seperti itu.
0: Betul.
1: Karena memang untuk membangun badan sehat itu konsistensi penting ya.
0: Penting banget itu.
1: Nah, dan ini yang seringkali membuat kita miris. Kenapa? Karena memang masih sangat rendah ya keinginan masyarakat atau konsistensi masyarakat untuk menggapai hidup sehat itu. Saya nggak tahu yang salah ini di mananya gitu. Apakah memang edukasinya kurang atau memang pengetahuan kita tentang sehat itu kurang?
0: Iya, minim ya.
1: Betul ya. Ya.
0: Atau jadi, kadang antara minim sama males ya orang.
1: Jadi banyak faktor sebenarnya Bang Jerry ya. Nah, kita mencari faktor-faktor apa sih sebenarnya, tetapi yang mau kita sampaikan adalah bagaimana sebenarnya kita mampu pelan-pelan kita menerapkan gaya hidup sehat dan pola hidup sehat itu, dan apa sebenarnya hal-hal yang mengharuskan kita untuk bisa menerapkan gaya hidup sehat. Sekarang saya ambil satu contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari Bang Jerry ya. Ya. Ada orang yang usianya sebenarnya usia yang sudah rentan banyak keluhan penyakit. Saya katakan saja mungkin usianya sudah di atas 40-an tahun ke atas. Apakah di usia itu tubuh kita ini sebenarnya begitu masih sangat hebat, begitu masih sangat kuat? Dasarnya tubuh kita tidak sekuat yang kita bayangkan, tidak sekuat yang kita rasakan gitu ya. Nah, yang hanya kita tahu adalah di saat kita demam, nah disitulah kita rasakan tubuh kita ini sakit. Di saat tubuh kita ini nyeri, disitulah kita rasakan tubuh kita ini sakit. Di saat napas kita sudah mulai terasa pendek, disitulah kita rasakan tubuh kita ini sakit. Apakah sesimpel itu jadi tolak ukur tubuh kita ini sakit atau sehat? Tidak sesimpel itu ya. Nah, ada hal-hal yang mungkin harus kita sadari. Seperti saya katakan, sirkulasi sistem peredaran darah jika sudah mulai ada gangguan. Nah, ini seringkali tidak memberikan dampak rasa seperti saat kita demam. Seringkali tidak memberikan dampak seperti di saat tubuh kita terasa nyeri. Nah, makanya kita sebenarnya harus setidak-tidaknya mampu melakukan apa yang namanya cek kesehatan. Nah, jangan sampai nanti tensi kita tinggi kita tidak pernah sadar. Nah, ini makanya banyak orang yang usia-usia di atas 40 tahun ke atas merasa tubuhnya sehat, tetapi banyak kejadian bahwasanya mereka mengalami sakit dan tiba-tiba tidak tertolong.
0: Betul.
1: Nah, karena ada gangguan-gangguan kesehatan yang masuk dalam kategori silent killer.
0: Betul.
1: Yang tidak memberi rasa seperti di saat kita demam, tidak merasakan seperti saat tubuh kita nyeri, tetapi di dalam tubuh kita itu ada kondisi yang tidak baik. Seperti misalnya tekanan darah tinggi. Dan jika ini kita biarkan hari ini mungkin tidak masalah. Tapi jika kita biarkan ini dalam kurun waktu bertahun-tahun, pernahkah kita sadari di saat tekanan darah itu tidak normal, itu merusak pembuluh, merusak otak, merusak ginjal. Nah, makanya di saat memang penyakit itu sudah merusak banyak organ tubuh kita sampai kita dinyatakan mengidap satu penyakit komplikasi, terkadang pertolongan medis itu serasa terlambat.
0: Betul.
1: Padahal kita kurang cepat menerapkan, kurang cepat mendeteksi. Ini yang seringkali menjadikan kita seperti ada penyesalan. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang, ini kita sampaikan agar kita sebenarnya tidak mau melihat sebenarnya seberapa konsisten kita melakukan kesehatan. Tetapi yang mau kita sampaikan, harus ada hal-hal sehat yang bisa kita terapkan.
0: Betul.
1: Dari hari ke hari secara
0: Betul.
1: Konsisten.
0: Betul.
1: Nah, dan di kesempatan kali ini kita nanti akan ajak Neng Manis Abang Sayang.
0: Betul.
1: Kalau bisa kita face to face, berbicara dari hati ke hati.
0: Boleh banget.
1: Apa kira-kira yang sudah saya perbuat hari ini dalam menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehat saya. Karena banyak juga di antara kita yang saya enggak peduli dengan kondisi itu karena saya kondisinya masih baik-baik saja.
0: Betul,
1: kok.
0: Betul.
1: Tapi faktanya di dalam tubuh itu dalamnya laut bisa kita ukur. Tetapi tingkat gangguan kesehatan di dalam tubuh kita, apalagi kita, di saat kita tidak melakukan medical check up, itu tidak bisa kita duga.
0: Betul.
1: Ini yang saat-saat tertentu ini bisa menjadi bom waktu.
0: Betul.
1: Yang menjadikan komplikasi penyakit bisa saja muncul dalam tubuh kita. Nah, Neng Manis Abang Sayang, ini sebagai salam pembuka.
0: Betul.
1: Ini yang saya sampaikan agar kita memang selalu
0: konsisten.
1: Ready, selalu siap, selalu konsisten.
0: Konsisten.
1: Hari ini saya sudah menerapkan sehat saya seperti ini.
0: Betul.
1: Yang sudah saya lakukan. Nah, kira-kira hal-hal inilah yang akan kita perbincangkan pada pertemuan kita kali ini, sehingga benar-benar jika kita sudah mulai menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehat itu, itu satu habit yang baik nanti, satu kebiasaan yang baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik itu nanti kita yang merasakan sendiri nikmat sehatnya. Nah, itu kira-kira sebagai pembuka.
0: Siap.
1: Bang Jerry, ya.
0: Siap.
1: Kita berharap Neng Manis Abang Sayang pada kesempatan kali ini, mari kita bisa saling bergabung di sini, bisa sharing.
0: Siap.
1: Saya sama sekali belum melakukan satu tindakan sehat kalau menurut saya, karena kondisi saya sepertinya belum perlu. Atau ini artinya ada hal yang menunda-nunda. Nah, apakah ini baik atau tidak? Dan kalau misalnya sama sekali belum, kira-kira untuk menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten, apakah saya belum terlambat? Apakah perlu hal-hal yang perlu disampaikan? Nah, inilah saatnya kita berbagi, saatnya kita sharing. Siap. Untuk benar-benar bisa terapkan hidup sehat itu secara konsisten. Begitu Bang Jerry ya.
0: Oke. Nemanis Abang Saya Jangkau Share, itulah tadi salam sehat dari Bang Eli. Jadi Nemanis Abang Saya Jangkau Share yang mau ikutan gabung nanti ya. Pokoknya jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita akan balik lagi. Kita balik dulu boleh Bang Eli?
1: Siap Bang Eli.
0: Oke, pokoknya tetap di Tosio Kesehatan bersama Minyak Gosok Kaisa 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA.
2: Mitra Sehat Bio HSA, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah Bio HSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bio HSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi Bio HSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi Bio HSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: Bio HSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat Jamu Tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan Bio HSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor Jamu Tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu ada.
0: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi nih manis abang saya Jaka Usir di Talk Show Kesehatan bersama Jamu Tetes Bio HSA dan juga Minyak Gosok SH88 Bro. Jadi untuk nih manis abang saya Jaka Usir, sekarang mungkin ya yang lagi mengalami yang namanya sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut, kembung, vertigo, batuk, sakit kepala, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain ya, hipertensi, hernia, kolesterol, kesleo, asam urat, dan masih banyak lagi. Inilah saatnya nih manis abang sayang Sejangkau Siar ya, untuk mendengarkan atau juga mungkin menyimak dan juga ikutan gabung di sini di 0895-2010-54 atau di 5363333 boleh banget yang manis abang saya Jaka Usir. Nah, karena apa? Karena di sini Bang Jerry enggak sendiri, masih ada Bang Eli yang nemenin Bang Jerry. Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Mungkin yang manis abang saya Jaka Usir ada juga yang baru dengar, baru tahu, ini talk show apa sih? Talk show apa sih? Nah, ini kita lagi ngomongin yang namanya dua produk ya, yang bagus banget untuk nemani sebang saya Jaka Usir. Mungkin Bang Eli bisa menjabarkan dulu nih sebelum nanti Bang Jerry kasih pertanyaan beberapa dari nemani sebang saya Jaka Usir. Silakan.
1: Ya, baik. Neng Manis Abang Sayang, kita punya produk yang namanya Jamu Tetes Bio HSA ya. Jamu Tetes Bio HSA ini adalah jamu yang komposisinya terdiri dari lebih 25 jenis buah-buahan dan sayur-sayuran pilihan, yang mana semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran ini diformulasikan dengan menggunakan bioteknologi modern dengan teknik fermentasi selama lebih kurang 12 bulan ya. Ternyata dengan bioteknologi yang kita pilih, semua sari-sari terbaik atau elemen gizi terbaik yang ada di dalam 25 jenis buah-buahan dan sayur-sayuran ini begitu mudah kita dapatkan gitu ya. Bahkan hanya tetes per tetes saja semua elemen gizi yang sudah kita teliti dari lebih 25 jenis buah-buahan dan sayur-sayuran ini, ternyata sari-sari terbaik, elemen-elemen gizi terbaiknya itu begitu mudah kita dapatkan gitu ya. Ini tidak terlepas dari bagaimana para ahli kami mampu menerapkan teknologi yang tepat untuk mendapatkan semua sari-sari terbaik tersebut ya. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan dari elemen gizi yang sudah kita formulasikan dengan tepat dengan teknologi ini? Dari penelitian para ahli, maka ada beberapa elemen gizi yang selama ini seringkali tidak didapatkan oleh organ-organ tubuh kita, sekarang dengan mudah bisa didapatkannya. Salah satunya, jika kita mengacu kepada elemen gizi yang sehat pada sari buah dan sayur itu, tidak bisa kita pungkiri salah satunya ada kandungan-kandungan vitamin yang begitu melimpah ya. Bisa kita bayangkan dari lebih 25 jenis buah dan sayur itu betapa banyak kandungan-kandungan vitamin yang selama ini tidak didapatkan tubuh. Maka berkat teknologi yang tepat di dalam setiap tetesnya Bio HSA, maka semua kebutuhan vitamin ini benar-benar bisa didapatkan tubuh ya. Selain vitamin, ada kandungan-kandungan mineral yang harus kita sadari, banyak kebutuhan mineral tubuh yang selama ini tidak pernah didapatkan secara cukup. Berkat teknologi di dalam setiap tetesnya Bio HSA itu, kebutuhan mineral itu bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada kandungan-kandungan serat yang selama ini tubuh kita ini begitu sangat membutuhkan kebutuhan serat untuk menjaga keseimbangan nutrisi yang seringkali tidak kita dapatkan. Maka berkat hadirnya jamu tetes Bio HSA ini, maka kebutuhan serat akan tubuh kita ini sudah bisa terpenuhi. Akibatnya keseimbangan nutrisi dalam tubuh kita benar-benar bisa kita kendalikan, benar-benar bisa kita jaga keseimbangannya, ya.
0: Siap.
1: Kemudian ada beberapa kandungan seperti antioksidan yang ada di dalamnya, ini akan menambah betapa pasukan antibodi di dalam tubuh kita ini semakin meningkat, ya. Dan semakin banyak antioksidan, semakin banyak pula sel-sel tubuh kita yang bisa terlindungi dari kemungkinan adanya kerusakan, mungkin karena adanya radikal-radikal bebas. Di zaman sekarang ini harus kita sadari paparan-paparan zat kimia yang sangat berpotensi terbentuknya radikal bebas dalam tubuh kita ini begitu cukup besar, ya. Maka berkat adanya zat-zat antioksidan yang begitu banyak di dalam setiap tetes Bio HSA ini, maka tubuh kita akan bisa terlindungi sel-sel tubuh kita dari radikal atau dari paparan-paparan radikal bebas tersebut. Dan kemudian kita harus sadari juga ada senyawa-senyawa fitokimia secara alami yang kita temukan di dalam setiap tetesnya Bio HSA ini. Ini yang kemudian mampu memberikan efek terapi yang begitu luar biasa yang bisa kita rasakan di saat kita konsisten mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA tersebut. Yep. Nah, ini yang membuat kita di saat kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ini adalah satu langkah yang bisa kita terapkan secara konsisten. Yep. Untuk membangun betapa hidup sehat itu membutuhkan nutrisi. Pasti. Dan di saat jamu tetes Bio HSA ini sudah mulai muncul, maka disitulah begitu mudahnya mulai kita memberikan nutrisi-nutrisi yang baik dalam tubuh kita. Ini adalah salah satu langkah yang tepat untuk membangun hidup sehat yang secara mudah bisa kita terapkan, ya. Kemudian kita juga punya produk yang namanya minyak balur HSA 88 Pro, ya. Minyak yang memang kita formulasikan dari rempah-rempah pilihan yang faktanya rempah-rempah ini mampu memberikan rasa hangat. Jadi rasa hangat pada rempah-rempah ini mampu memberikan kehangatan yang begitu nyaman buat tubuh. Kenyamanan tubuh ini adalah salah satu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun hidup sehat.
0: Siap.
1: Karena dengan rasa hangat, nyaman, maka kita mampu membuat tubuh kita ini lebih relax.
0: Okay.
1: Kita bisa membuat tubuh kita ini bisa istirahat dengan baik.
0: Okay.
1: Inilah salah satu hal yang bisa kita dapatkan di saat minyak HSA 88 Pro ini kita balurkan di dalam tubuh kita. Dan sekali lagi, zat aktif yang ada di dalamnya termasuk anti radang, anti nyeri,
0: ya.
1: Ini yang mampu memberikan terapi di saat tubuh kita ini kita rasakan nyeri, sakit dan tidak nyaman,
0: ya.
1: Zat-zat aktif ini yang kemudian mampu memberikan penanganan secara konsisten yang menjadikan tubuh kita ini jauh lebih sehat.
0: Siap.
1: Nah, inilah minyak balur HSA 88 Pro, di mana setiap balurannya itu akan membawa zat-zat aktif yang selalu bekerja begitu dinamis di dalam tubuh kita, dan aromanya benar-benar satu aroma yang benar-benar terapis, yang mampu memberikan dampak relaksasi yang begitu hebat pada tubuh kita. Ini yang senantiasa membuat tubuh kita ini dari hari ke hari sehat, itu benar-benar bisa kita terapkan dengan baik.
0: Okay.
1: Seperti itu Bang Jerry ya.
0: Oke, okay, ini kan ada dua produk ya, Nemanis Abang Sayang Sejangkau Share dan juga Bang Eli ya. Oke, okay, ini ada Bang P.I. Poci ya. Dia bilang katanya goyang pagi. Syer. Nah, dia katanya nih ya, sering kesemutan sama yang namanya pusing. Nah, itu bagusnya tuh bagusan yang mana ya Bang Eli? Untuk pilihannya. Jadi, enakan Bio HSA ya, bagusan Bio HSA atau minyak gosok S88. Karena kan ini bisa dari luar dan juga bisa dari dalam ya Bang Eli ya.
1: Yep.
0: Penyakit dua ini emang memang ini sering banget nih terjadi kepada yang manis abang saya sejak kau siar nih.
1: Iya. Yep. Ini adalah satu apa ya, satu gejala nyata yang bisa kita rasakan. Betul. Bahwa sebenarnya di tubuh kita ini sudah tidak dalam kondisi baik-baik saja. Betul. Gitu loh. Betul. Artinya di sini ada
0: sebenarnya udah simbol ya, maksudnya udah kasih tahu sinyal.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, itu sebenarnya okay. Satu pertanda bahwa di dalam tubuh kita ini sudah ada kondisi yang tidak baik.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di saat kondisi-kondisi itu sebenarnya sudah menandakan satu sinyal bahwa di dalam tubuh kita ada kondisi yang tidak baik.
0: Ya.
1: Nah, disinilah sebenarnya betapa pentingnya kita harus mengetahui.
0: Okay.
1: Sinyal-sinyal ini adalah sinyal yang apa sih? Gangguan mana sih yang sudah ada di dalam tubuh saya? Nah, biasanya untuk mengetahui itu perlu yang namanya scanning ya.
0: Oh, scanning.
1: Okay. Ya, sekarang untuk mobil sekarang saja ini mobil motor yang sudah menggunakan computerized.
0: Betul,
1: ya,
0: betul,
1: dengan
0: betul.
1: Menggunakan komputer.
0: Yes, betul.
1: Itu biasanya ada sinyal-sinyal, oh ternyata ini sudah ada gangguan pada mesin.
0: Ya.
1: Dan biasanya tuh kalau tidak di scanning, tidak diketahui kerusakan itu ada di mana.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Itu Bang Jerry juga gitu tuh. Nah, kemarin.
1: Pada akhirnya,
0: betul.
1: Karena kita tidak scanning, ah ini toh mobil saya masih bisa jalan kok.
0: Betul, betul.
1: Motor saya bisa jalan kok. Tiba-tiba mati tanpa diketahui.
0: Setuju.
1: Yang mana yang setuju. Susah gitu.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Yang rusak.
0: Ya.
1: Itu terjadi pada mesin.
0: Nah,
1: yang sewaktu-waktu bisa kita bongkar.
0: Betul.
1: Dengan mudah.
0: Betul. Ya kalau ini pada tubuh mana mungkin bongkar. Ya kita kan harus dokter
1: katakan.
0: Dulu yang bongkar.
1: Kalau di scanning itu betapa pentingnya.
0: Betul.
1: Ya. Untuk jenis kendaraan saja perlu di scanning untuk mengetahui di titik mana sih sebenarnya adanya kerusakan itu gitu loh. Nah, sama halnya. Jadi kalau misalnya kalau di kendaraan mengetahui adanya sinyal ada gangguan pada motor atau mesin, itu biasanya kan ada sinyal mungkin berupa lampu
0: ya,
1: yang kedip.
0: Jadi
1: gitu,
0: itu ada
1: ya.
0: Lampu di dashboard itu kan ada beberapa yang nyala.
1: Betul.
0: Wah, ini berarti kalau ini ringnya rusak.
1: Betul. Betul. Dan kalau misalnya sudah ada sinyal itu untuk ditanya, ini yang rusak yang mana?
0: Betul.
1: Seorang ahli mesin saja,
0: betul.
1: Dia tidak bisa tahu
0: yang
1: rusaknya di mana tanpa melakukan satu tindakan scanning.
0: Scanning, betul.
1: Nah, sama halnya dengan tubuh kita. Di saat sudah ada sinyal, wah ini sudah ada kesemutan, ini sebenarnya sinyal.
0: Betul.
1: Nah, untuk mengetahui yang mana penyebab kok tubuh saya ini sering kesemutan.
0: Betul.
1: Itu harus di scanning.
0: Scanning, ya.
1: Artinya, oh ini kenapa terjadi kesemutan? Ini sudah ada sinyal gangguan sirkulasi sistem peredaran darah.
0: Ya.
1: Ini pengganggunya kolesterol.
0: Okay, betul.
1: Ini pengganggunya asam urat.
0: Betul.
1: Ini pengganggunya gula.
0: Betul.
1: Baru bisa dilakukan tindakan. Oh, ini yang harus kita perbaiki.
0: Perbaiki.
1: Ini yang harus kita perbaiki.
0: Yes.
1: Ini diberikan obat.
0: Mm-mm.
1: Ini diberikan penawar.
0: Ya.
1: Kan seperti itu,
0: betul.
1: Ya. Nah, makanya kalau sudah ada seperti itu, mestinya kita harus sudah melakukan tindakan scanning.
0: Benar.
1: Tetapi banyak di antara kita yang tidak mau melakukan scanning. Nanti penyakitnya ketahuan.
0: Takut ketahuan kayaknya.
1: Itu fakta yang seringkali membuat kita miris.
0: Betul, betul.
1: Dan apa yang kita utarakan ini, ini adalah realitanya loh Bang Jerry.
0: Realita banget, benar, benar.
1: Banyak orang yang tidak mau melakukan pemeriksaan ke rumah sakit nanti takut ketahuan penyakitnya, malah tambah stres katanya.
0: Katanya gitu.
1: Padahal dengan menunda itu membiarkan penyakit itu bisa lebih bersarang di dalam tubuh kita lebih berat.
0: Justru makanya kalau di screening kita bisa tahu ya apa sih yang harus disembuhkan.
1: Betul. Gitu. Tindakan itu bisa lebih cepat. Siap. Nah, maka sekali lagi, jika memang sudah ada sinyal-sinyal itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan-jangan ada ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh kita. Betul. Bisa saja tadi yang saya katakan, kolesterolnya sudah mulai naik, gula darahnya sudah mulai naik. Nah, saya harus seimbangkan ini.
0: Iya, betul.
1: Siapa yang punya kemampuan menyeimbangkan? Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa jamu tetes Bio HSA itu kandungan-kandungan seratnya, nutrisinya benar-benar mampu menjaga keseimbangan. Ini ya mau tidak mau harus kita berikan.
0: Oke.
1: Caranya minum 5 tetes 3 kali 1 hari itu adalah langkah yang bisa kita terapkan untuk menjaga keseimbangan itu.
0: Betul.
1: Dan jangan-jangan itunya sudah benar, nutrisinya sudah seimbang, ada gangguan pada saraf.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau pada saraf itu, di sini penting yang saya katakan, rempah yang sudah kita formulasikan di dalam minyak, ini benar-benar mampu membuat saraf-saraf kita kembali seperti tertata dengan baik, gitu loh.
0: Jadi dirapin lagi. Ibarat kata kalau misalnya lihat kabel yang kusut, ya kan. Nah, ini dirapikan nih pelan-pelan.
1: Kalau di mesin dulu. Ada yang namanya urut kabel.
0: Betul, urut kabel.
1: Nah, jadi kalau bukan ahlinya nggak bisa ngurut ini.
0: Nah, sembarang nanti salah.
1: Nanti main urut-urut saja bisa korsleting loh.
0: Betul.
1: Nah, bisa terjadi kebakaran.
0: Betul, itu kalau pada kabel.
1: Betul, kalau pada tubuh. Hancur, nah, kalau mau kita urut capek, itu sarafnya bisa jadi lebih rusak loh. Nah, ini makanya harus ada zat yang bekerja secara mandiri di dalam tubuh kita yang bisa bekerja memperbaikinya secara alami gitu loh.
0: Oke, betul.
1: Ini yang diformulasikan di dalam minyak balur HESA 88 Pro. Nah, jadi kalau ditanya yang mana yang harus saya gunakan yang lebih tepat, saya kira untuk lebih amannya, lebih optimalnya, gunakan kedua-duanya.
0: Oke.
1: Ya. Jadi dari dalam nanti akan diperbaiki keseimbangan nutrisinya, perbaikan-perbaikan pada titik-titik sel yang mengalami gangguan, dan dari luar nanti saraf-saraf akan membantu membaster supaya penanganan permasalahan ini bisa lebih cepat. Amankah jika digunakan kedua-duanya?
0: Nah, ini
1: sangat aman. Apa kira-kira tindakan konsistensi lain yang harus saya lakukan? Lakukan gerak fisik, kendalikan stres, dan jangan merasa tubuh kita ini masih baik-baik saja. Selalu konsisten berikan nutrisi berupa vitamin, berupa serat, berupa antioksidan-antioksidan. Ini yang dibutuhkan tubuh. Kalau kita mau tubuh kita ini umur kita panjang, walaupun kita tahu bahwa umur itu bukan olahraga yang menentukannya ya, tetapi tindakan untuk membangun hidup sehat sudah kita terapkan. Ya, kalau perkara umur Allah yang menentukan, tetapi ikhtiar kita ini adalah ikhtiar secara alami, dan ini kita yakini bahwa ikhtiar hidup sehat, menerapkan hidup sehat secara iman kita pun itu sangat dianjurkan gitu.
0: Kalau
1: loh Bang
0: kan
1: Jerry ya.
0: Jadi banget.
1: Sekali lagi, dua produk kita ini adalah produk alami.
0: Betul.
1: Yang asli sumbernya dari alam, dan ini semua Allah yang menciptakan. Sekali lagi, kita bismillah saja. Secara ilmiah ini sudah kita lakukan, sudah kita terapkan. Sehingga ya kita bismillah aja lah. Betul. Ya gitu ya, segala sesuatunya
0: yang
1: memang
0: penting kan semua sudah kita lakukan dengan jalan yang benar.
1: Betul,
0: juga
1: betul,
0: ya kan,
1: tepat sekali.
0: Ya Allah ya, juga kan Maha tahu ya kan.
1: Nah,
0: kan Maha tahu.
1: Jadi intinya seperti itu Bang Jerry ya. Jadi yang mana yang harus saya gunakan, alangkah baiknya
0: dua-duanya
1: digunakan. Betul.
0: Jadi kalau bio HSA itu dari dalam,
1: betul,
0: sedangkan minyak balur itu dari luar.
1: Betul. Jadi dari segi mikronutrisinya itu memang bio HSA lebih tepat ya. Tetapi dari cara zat-zat aktif yang bisa bekerja pada titik-titik saraf kita, bagaimana nutrisi itu bisa diserap nanti dengan sempurna secara maksimal, ini butuh peran daripada zat aktif yang ada.

0: ini. Jadi ya, Bang Jerry di sana.
1: Yang pasti ada apa ya? Ada niatan memang. Oh iya, saya harus terapkan hidup sehat gitu loh. Nah, jadi di saat misalnya, oh saya kayaknya saat ini mampunya hanya satu produk ini.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Yang pasti betul. Bismillah aja, kita sudah mulai memberikan yang terbaik buat tubuh. Tetapi konsistennya, jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, olahraga hari ini jalan, nah 10 hari lagi banyak tidurnya gitu. Jadi ini yang hal-hal seperti ini yang seringkali muncul. Kenapa hal ini terjadi nanti akan kita ungkap lagi Bang Jerry ya.
0: Pastinya. Dan Neymar Sabang Saya Jakal Share, tunggu apa lagi, langsung aja dapatkan dua produk ya. Neymar Sabang Saya Jakal Share, ada jamu tetes bio HSA dan juga minyak balur HSA 88 Pro di Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Jangan kemana-mana ya, nanti Bang Jerry dan juga Bang Jerry akan balik lagi tetap di Talk Show Kesehatan.
2: Morning Manis Abang Sayang yang pengen banget nyoba khasiat dari minyak oles ajaib ini. Nah, kalau orang-orang yang sudah mencobanya sih bilang ini minyak ajaib karena benar-benar hebat. Iya, Masya Allah banget deh hasilnya. Minyak HSA 88 ini bisa Neng Manis Abang Sayang dapatkan di Radio CBB. Secara datang langsung bisa, mau WA boleh, secara COD pun oke untuk seluruh Indonesia loh. Silakan hubungi agen-agen kami untuk wilayah Kamal Muara Jakarta Utara dan sekitarnya. Ada Bang Darli di 0896-6273-5250. Untuk wilayah Pamulang ada Bang Hairul di 0811-1557-011. Customer service untuk konsultasi dan pemesanan juga bisa dihubungi di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Dan penyiar-penyiar Radio CBB pun dapat dihubungi. Demikian Neng Manis Abang Sayang, cabang penjualan HSA 88. Sehat, sehat, sehat barengan minyak ajaib HSA 88.
3: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Solomon Sendang di Indonesia. Nemar tebang saya Jakau Siar, balik lagi di Talkshow Kesehatan bersama jamu tetes bio HSA dan juga minyak balur HSA 88 Pro. Dan yang pasti masih sama Bang Eli.
1: Ya, siap Bang Jerry.
0: Bang Eli.
1: Siap Bang.
0: Bang Jerry mau tanya nih, ya boleh, kan boleh, ini kan Bang Jerry punya teman namanya Bang Jerry, sih manggilnya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu.
1: Ya,
0: jadi Mbak Ayu itu memang kakak, bukan kakak ya. Dulu waktu SMP itu kakak kelas Bang Jerry. Tapi waktu kuliah kita sama nih. Ya. Tapi karena Bang Jerry paling kecil ya. Nah, dia itu tiba-tiba ya, tiba-tiba Bang Eli, dia tuh kena saraf kejepit. Saraf kejepit ya. Sekarang sih di rumah nih, belum kerja lagi. Nah, ini Bang Jerry bingung nih, mau nyaranin dia tuh ya, bagusnya yang mana juga, yang kayak tadi bilang Bang Eli juga gitu loh. Nah ya, itu tuh biasanya yang tadi kayak Bang Eli bilang ya, killer apa tuh,
1: silent, silent killer, killer.
0: Nah itu kenapa sih tiba-tiba dia dengan kayak gitu, tiba-tiba kayak sarafnya tiba-tiba kejepit gitu, kagak bisa gerak gitu loh Bang Eli. Boleh gak sih kasih penjelasan sedikit? Nah ini tadi Bang Jerry udah bilang sama dia nih WA nih, jangan lupa nih dengerin ya. Nah dia dengerin, namanya Mbak Ayu.
1: Iya.
0: Ayu.
1: Dari namanya sih kayaknya perempuan ya.
0: Perempuan udah pasti. Ya kali Ayu namanya laki. Nah dia tiba-tiba, nah dia bilang, Dek, dia kan manggil aku Ade ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi aku kira-kira nyobain yang mana ya? Gitu, dia masih kayak gitu lagi juga gitu. Ya. Nah, ini biar lebih lagi.
1: Siap. Gitu kan? Biasanya saraf kejepit itu bisa terjadi mungkin dulu pernah mengalami insiden ya.
0: Oke. Okay. Ini mungkin, ini beneran bener-bener real temannya Bang Jerry.
1: Betul. Bener banget. Mungkin dulu waktu usia-usia berapa muda pernah terjatuh, yes, atau bahkan mungkin pernah terbentur atau bagaimana ya, yang pasti pernah mengalami insiden ya, ya.
0: Tapi info aja nih, orang itu memang pekerja keras banget.
1: Betul.
0: Rajin banget gitu, nah, kerjanya rajin banget. Kayaknya ngoyo kali ya kalau zaman dulu sekarang bilangnya.
1: Terus yang namanya terjadinya saraf kejepit itu itu saraf kan ada di antara tulang dengan tulang.
0: Oke.
1: Okay. Ada di antara tulang dengan otot gitu ya. Jadi di saat kekuatan otot dan tulang ini sudah mulai menurun.
0: Yes.
1: Di sini kalaupun tidak mengalami cedera atau insiden, bisa saja terjadi pergeseran di tulang.
0: Okay.
1: Makanya orang tadinya kok posisinya tegak, kok tiba-tiba sudah mulai membungkuk.
0: Ya,
1: itu berarti sudah mulai ada pergeseran tulang, ya. Nah, setiap pergeseran ini itu bisa menimbulkan tekanan pada bagian saraf, karena saraf itu bisa ada di antara tulang dengan tulang, otot dengan tulang gitu ya. Nah, setiap pergeseran ini sulit sekali kita benahi kalau kita tidak memberikan berupa mineral yang cukup.
0: Okay.
1: Berupa mineral yang suplemen yang dibutuhkan tubuh. Berupa vitamin-vitamin yang bisa membuatkan kekuatan saraf gitu ya. Nah, maka ini yang seringkali menimbulkan nyeri di saat saraf ini sudah mulai satu tekanan ya. Nah, maka biasanya rasa nyerinya ini akan semakin berat di saat kita tidak melatih kekuatan otot.
0: Oke, siap.
1: Tidak menjaga keseimbangan tulang yang mengalami satu gangguan gitu ya. Nah, makanya seringkali dilakukan tindakan-tindakan yang pijat. Ini semakin dipijat semakin enak.
0: Okay.
1: Tetapi saraf kejepit ini dengan pijatan-pijatan yang salah,
0: betul,
1: itu bisa memberikan kerusakan permanen pada saraf yang mengalami tindakan apa saraf yang di bagian kejepit itu. Makanya hati-hati juga dalam memberikan satu tindakan ya. Nah, sebaiknya harus bagaimana gitu ya. Kalau kita bukan ahli saraf,
0: betul,
1: balurkan saja minyak, itu maksud saya. Karena minyak kita ini mampu bekerja secara mandiri, karena ada zat aktif yang bisa memperbaiki saraf-saraf tubuh gitu. Kemudian terapinya, lakukan gerakan-gerakan yang bisa membuat saraf kita itu kembali menjadi bebas terbelenggu tekanan gitu loh.
0: Siap.
1: Nah, makanya kalau untuk mengetahui bagaimana cara-cara gerakannya, itu nanti bisa di searching di apa ya, di YouTube cara-cara gerakan-gerakan untuk mengurangi gangguan pada saraf kejepit. Siap. Ya, nanti lakukan gerakan-gerakan itu. Biasanya gerakan-gerakan itu adalah gerakan peregangan yang bisa membuat saraf itu bisa lebih rileks.
0: Oh, rileks gitu lagi loh, ya.
1: Nah, okay. Kemudian kekuatan otot. Kekuatan otot itu harus dilatih.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jaga keseimbangan nutrisi, karena orang yang oper kegemukan itu bisa memicu terjadinya gangguan-gangguan saraf kejepit yang lebih berat gitu loh.
0: Jadi ngomong kegemukan aja ke banjir.
1: Nah,
0: udah mulai gemuk.
1: Jadi mau tidak mau menjaga keseimbangan nutrisi itu penting. Jadi kalau saya katakan untuk menjaga keseimbangan nutrisi, sekali lagi jamu tetes Bio HSC ini adalah nutrisi yang begitu handal untuk menjaga keseimbangan. Okay. Ya. Sulit memberikan nutrisi yang lengkap sehingga keseimbangan nutrisi itu juga sulit sekali kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dengan adanya jamu tetes Bio HSC ini, keseimbangan nutrisi itu benar-benar bisa kita terapkan
0: ya,
1: dan bisa kita jaga indeks massa tubuh kita. Okay. Agar tetap ideal ya. Nah, kemudian sekali lagi baluran itu untuk menghilangkan rasa nyeri begitu efektif. Begitu kita balur, kita gosokkan, berikan pijatan ringan, maka saraf-saraf kita yang terbelenggu itu, yang tertekan itu, insya Allah nanti bisa lebih rileks.
0: Okay.
1: Ya. Nah, ini pentingnya baluran HSR 88 Pro. Berapa kali saya balurkan?
0: Ya.
1: Semakin sering semakin bagus.
0: Okay.
1: Tetapi minimal 2 kali dalam 1 hari. Okay. Pagi sebelum beraktivitas,
0: ya,
1: malam menjelang tidur. Karena di saat malam kita rasakan nyeri, kadangkala tidur kita juga terganggu.
0: Betul.
1: Dan
0: gelisah,
1: di saat
0: susah,
1: kita
0: ya,
1: sulit
0: betul
1: tidur,
0: betul,
1: maka proses pemulihan itu sulit terjadi.
0: Okay.
1: Jadi di saat kita balurkan rasa anget, kemudian ada energi dingin yang masuk,
0: ya,
1: rasa nyerinya hilang, maka kualitas tidur kita semakin baik. Insya Allah pemulihan juga terjadi di situ.
0: Okay. Ya? Nah, udah paham ya Mbak Ayu. Jadi silakan kalau Bang Jerry sama Bang Eli ini menyarankan 2 langsung produk ya. Yang pertama adalah jamu tetes Bio HSA. Nanti Mbak Ayu bisa meminumnya sehari 3 kali.
1: Betul.
0: Ya, setiap minum adalah
1: 5 tetes.
0: Jadi pagi 5 tetes, siang atau sore 5 tetes, malam sebelum tidur ya,
1: betul,
0: 5
1: betul
0: tetes. Dan juga kalau bisa nih Mbak Ayu ya, nih ini langsung aja nih aku bilangin karena ini kakakku ya.
1: Iya, betul betul betul.
0: Jadi habis kalau dikasih tahu sama aku kadang mau enggak percaya. Ah, entar deh, hari Jumat dengerin aku bilang gitu sampai aku gituin loh.
1: Nanti langsung aja begitu dibalurkan rasakan. Biasanya dalam 1-2-3 hari sudah ada reaksi.
0: Izin yang Bang Eli, kalau misalnya dia masih deblok juga, aku telepon Bang Eli ya.
1: Betul, bisa, langsung saja suruh ngobrol ya dengan kita.
0: Mumpung
1: ya,
0: aku mempunyai asik akses.
1: Betul, betul.
0: Sama Bang Eli.
1: Betul, betul.
0: Nah, jangan lupa juga nih Mbak Ayu nih ya, makanya kerjanya jangan terlalu ngoyoh ya. Jadi kalau pagi nih dibalurin ya, dibalurin pakai yang namanya minyak balur HSA 88 Pro ya. Bisa tuh di bagian yang sakit ataupun bukan di bagian-bagian yang sakit pun juga gak apa-apa ya Bang Eli ya. Contohnya
1: karena
0: seperti bagian mana aja?
1: Tubuh kita terutama dari mulai pundak sampai tulang ekor ya. Karena di situ terbentang saraf-saraf yang perlu kita stimulasi. Apalagi di bagian tubuh belakang jarang sekali kita sentuh ya.
0: Iya,
1: makanya susah. Nah, makanya di situ perlu kita rangsang. Di situ saraf-saraf banyak terbentang.
0: Okay.
1: Dan rangsangan dari baluran minyak dan sentuhan tangan itu sangat membantu sekali merangsang saraf-saraf tubuh kita kembali aktif gitu.
0: Oh, ya. Tapi Bang Jerry mau tanya satu lagi.
1: Ya.
0: Kemarin juga ada yang sempat beli.
1: Ya,
0: ya kan, dia bilang gini. Bang Jerry, ini kan minyak balur HSA 88 100 mili ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi dia tuh aku enggak tahu deh, pokoknya mungkinnya intinya adalah mau coba ngirit lah ibaratnya gitu.
1: Iya.
0: Tapi dia mau pakai balurin semua. Kalau misalnya dipakai balurin semua kan cepat habis ya. Bisa enggak sih Bang Eli dicampur? Ah, ini dia nih. Bang Jerry baru ingat lagi. Maksudnya kayak dicampur pakai minyak apa gitu, itu khasiatnya sama enggak Bang Eli, atau jangan deh udah satu aja gitu?
1: Kebetulan minyak HSA 88 Pro yang diformulasikan ini benar-benar
0: 100 ml doang,
1: betul,
0: ya.
1: Ini benar-benar sudah dikondisikan kekentalannya, jadi komposisinya. Alangkah baiknya memang dia tidak dicampur dengan apa-apa gitu loh. Kalau kita memang pingin irit, nggak apa-apa, kita gunakan tipis-tipis aja, sedikit saja nggak masalah.
0: Tapi kalau misalnya pakai apa tuh namanya yang buat ngurut tuh, apa tuh yang kayak pelembab, apa sih namanya tuh? Disebutnya apa sih, pelembab ya?
1: Iya, bener.
0: Ya kayak gitu, krim-krim
1: ya, krim ya.
0: Itu bisa juga nggak? Misalnya dicampur pakai itu, Bang Eli?
1: Sebenarnya ini lebih baiknya memang tunggal ya, kita gunakan
0: minyak
1: ini
0: ya. Tetapi tipis-tipis saja tidak masalah.
1: Betul. Ya. Dan saya kira hasil tunggal itu hasilnya akan lebih memuaskan ya. Nih, kalau itu, kita
0: yang denger ya, ini dari Bang Eli langsung, bukan dari Bang Jerry ya. Betul. Bukan karena Bang Jerry pengen biar produknya laku, enggak, bukan. Tapi jadi, ini memang ini khasiatnya seperti itu. Gitu.
1: Kenapa kami anjurkan tunggal? Betul. Karena ini benar-benar diformulasikan dengan penelitian loh.
0: Oke.
1: Ketelitian mulai dari komposisinya itu benar-benar diperhitungkan
0: sudah.
1: Betul,
0: gitu loh. Betul.
1: Nah, makanya dan ini diolah dengan teknologi loh, bukan asal campur. Makanya kalau kita encerkan dan sebagainya ya, bukan berarti dia tidak punya khasiat. Tetapi kita akan lebih memilih yang orinya sesuai dengan komposisi yang diterapkan oleh para ahlinya gitu
0: kan,
1: loh.
0: Kan emang yang mana-mana, di mana-mana maunya yang ori dong.
1: Betul. Gitu. Jadi sebenarnya ada juga memang yang mencampurkan dengan beberapa jenis minyak lain gitu ya. Tetapi kan aromaterapi yang original ini loh, ini yang begitu sangat dibutuhkan tuh.
0: Hilang ya kalau dicampur.
1: Otomatis akan berbeda aroma.
0: Iya benar sih. Nanti kalau bilang, kok aromanya beda? Ya iya orang campur. Ya,
1: dicampur. Dan apa original terapisnya itu otomatis nanti bisa mengalami satu khasiat yang tidak optimal. Betul. Gitu loh. Makanya kita gunakan saja produk ini secara original dan kalau bisa tunggal aja kita gunakan.
0: Ya,
1: gitu.
0: Jadi ini mana salah saya Jangkau Siar, maaf ya, bukannya nggak bisa dicampur, tapi alangkah baiknya udah satu itu aja. Betul, karena itu sudah dicampur dengan bahan-bahan yang memang udah sesuai. Dan ya kan, dengan takarannya, betul kan? Itu dia gitu.
1: Benar-benar sudah melakukan satu komposisi yang dari teknologi,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Jadi betul, betul.
1: Ini yang saya katakan lebih baiknya memang kita tunggal sehingga khasiat originalnya itu benar-benar terjaga gitu ya.
0: Oke, Bang Eli nggak berasa ya. Sudah mau apa, sudah lewat jam 10 lewat nih. Jadi nih mas abang saya Jangkau Siar, jangan lupa ya, langsung aja dapatkan di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat ya. Langsung aja datang ke sini atau bisa mau tanya-tanya dulu boleh di 0895 2010 54. Nanti tanya di situ, nanti Bang Jerry kasih tahu ataupun penyiar-penyiar yang lain kasih tahu ya. Nanti kalau misalnya butuh nomor telepon mau tanya-tanya dulu boleh, Bang Eli mungkin bisa disebutkan.
1: Iya. Silakan saja, nanti mau konsultasi silakan. Kalau misalnya hal-hal apa yang harus kita jaga silakan. Tetapi saya punya saran ya. Di saat memang usia-usia kita sudah di atas 40 tahunan ke atas, yaitu yang menentukan umur panjang itu bukan lagi keberuntungan.
0: Betul.
1: Tetapi yang menentukan itu adalah kebiasaan kita menerapkan
0: cara
1: hidup
0: kita
1: sehat
0: nih, untuk kedepannya seperti apa. Betul. Gitu ya.
1: Nah, jadi kebiasaan kita menerapkan hidup sehat sehari-hari itu begitu sangat penting. Nah, banyak kok yang terlihat sehat, menjalankan aktivitas, bekerja, tapi tanpa disadari sebenarnya dia sudah mengalami gangguan pada tekanan darah.
0: Ya itu tadi, salah satunya Mbak Ayu.
1: Kolesterol. Betul. Dan masalah ini seringkali tidak menunjukkan gejala ya. Nah, makanya kalau sering terjadi tiba-tiba tidak terselamatkan, inilah yang kita sebut dengan silent killer. Dan untuk mencegah hal ini jangan sampai terjadi, yang pertama saya memberikan satu tips ya.
0: Silakan.
1: Yang pertama, stop kalau merasa tubuh kita ini kebal terhadap satu penyakit. Tubuh yang sudah usia 40 tahun ke atas pasti di dalam tubuhnya sudah ada bibit penyakit.
0: Betul.
1: Jadi jangan gejala, sampai gejala, merasa sok jagoan. Saya ini kebal loh sama penyakit. Pokoknya saya penyakit ini masih aman lah. Jangan begitu.
0: Betul.
1: Dalam tubuh kita ini siapa yang tahu?
0: Betul.
1: Maka supaya kita merasa tidak kebal terhadap satu penyakit, berikan yang terbaik. Jamu tetes Biohaesa, balur minyak, ini adalah salah satu tindakan kita bahwa kita merasa tubuh kita ini tidak kebal terhadap satu penyakit gitu loh. Betul, betul. Jadi kita sudah memberikan satu tindakan preventif yang benar-benar sejak dini sudah kita berikan. Okay. Kemudian yes. Stop begadang.
0: Ah, itu dia tuh. Itu dia tuh yang susah banget ya orang hilangkan nih.
1: Nah, karena begadang itu bukan satu kebutuhan tubuh. Jadi tubuh itu butuh istirahat loh.
0: Yes.
1: Jadi kalau di saat kita biarkan tubuh kita tidak istirahat dengan begadang, ini adalah satu tindakan yang sudah tidak pantas kita lakukan di saat usia kita sudah di atas 40 tahun ke atas ya. Karena tubuh kita ini sudah banyak gangguan ya.
0: Betul.
1: Yang ketiga,
0: yes.
1: Stop duduk terlalu lama.
0: Oke.
1: Jadi Bang Jerry
0: lihat. Lihat Bang Jerry kan kalau habis siaran Bang Jerry langsung jalan ya kan ke depan
1: gitu. Nah, ini yang saya lihat makanya Bang Jerry ini kok kayaknya dia pasti dalam hati saya terbebas dari gangguan penyakit.
0: Amin, gitu ya. Amin. Makanya Bang Jerry kalau nge-MC masih kuat banget kan.
1: Betul.
0: Bang Jerry lihat kan karena Bang Jerry sudah ngerasain lagi. Karena kalau enggak bete juga Bang Ili.
1: Jadi tubuh kita ini kan diciptakan ada tangan, ada kaki.
0: Pasti.
1: Dirancang untuk bergerak loh.
0: Yes, betul.
1: Jadi tubuh jangan kita diemin, ini
0: betul.
1: Maka dari itu hindari duduk terlalu lama. Betul. Kalau kebetulan aktivitas kita ada di meja duduk.
0: Yes, betul.
1: Sekali-sekali dalam waktu tertentu berdiri lakukan gerakan-gerakan
0: diri dulu ya kan. Ya?
1: Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Betul. Tubuh kita ini sudah dirancang tidak untuk duduk saja ya.
0: Betul.
1: Lakukan gerakan-gerakan itu karena itu sangat membantu dalam menjaga kesehatan.
0: Setuju, setuju banget.
1: Nah, jangan sepelekan gejala tubuh seperti yang saya katakan tadi.
0: Iya, betul.
1: Pusing, ada kesemutan.
0: Itu adalah ini gejala-gejala.
1: Jangan abaikan ini.
0: Betul.
1: Kalau kita sudah merasakan itu, sekali lagi, kita sudah ada jamu tetes Biohaesa. Ini adalah satu tindakan loh. Ada minyak yang bisa menjaga saraf-saraf tubuh kita. Dan kalau bisa, lakukan cek kesehatan.
0: Itu harus. Jadi jangan takut ya, Neman Sabang Saya Jakau Siar. Justru dari situ Neman Sabang Saya Jakau Siar akan ketahuan. Seperti tadi kita udah bahas.
1: Betul.
0: Harus kita restart ulang lagi.
1: Betul.
0: Yang bagian mananya.
1: Di scanning ya.
0: Betul, scanning.
1: Kalau tidak ke rumah sakit, ke apotek juga bisa cek.
0: Oh iya, bisa.
1: Gitu loh. Jadi enggak harus berhadapan dengan dokter yang siap ngomel-ngomel gitu. Ya.
0: Kamu ini biasa kan bilang gitu ya.
1: Kemudian yang keenam, stop makan sembarangan.
0: Okay.
1: Jadi yang namanya usia 40 tahun ke atas, tepung-tepungan, yang manis-manis, yang asin-asin, yang minyak-minyakan sudah perlu dibatasi.
0: Dibatasi
1: bukan
0: atau dikurangi.
1: Dipantang, ya? Ya,
0: bukan dipantang atau tidak boleh, tapi dikurangi, dibatasi.
1: Betul ya. Karena semua nutrisi itu dibutuhkan tubuh, tetapi di saat dia berlebih, kemampuan tubuh mengolah itu sudah mulai mengalami penurunan.
0: Siap, ya. Jujur.
1: Kemudian,
0: ya. Jujur Bang Eli, Bang Eli, Bang Jerry aja nih ya. Kalau cara menghindarinya nih, kalau misalnya nih emang lapar banget ya kan.
1: Betul.
0: Cara-caranya adalah minum makan telur aja udah.
1: Iya. Cukup. Betul. Bisa. Kemudian yang ketujuh, kita stop yang bisa memicu stres.
0: Oke.
1: Sebisa mungkin mari kita kendalikan stres. Jadi di saat stres alhamdulillah kebetulan ada radio CBD.
0: Nah, ini masuk Bang Jerry baru masuk situ udah Bang Eli duluan pinter banget. Ah, Bang Eli beneran dah.
1: Di saat kita mendengar radio, mendengar bincang sehat, mendengar informasi sehat, mendengar Bang Jerry cuap-cuap. Kayaknya kita bisa lepas.
0: Betul. Makanya kalau bisa jangan cuma denger, ikutan WhatsApp, telepon.
1: Apalagi kalau kita
0: disenggol. Nah. Itu kan kayaknya ada suatu kebahagiaan yang membuat kita tuh yang tadinya tuh jadi diem ya kan. Jadi kayak ih seneng banget deh kayak gitu-gitu.
1: Banyak cara
0: membuat
1: kita bisa terlepas dari stres.
0: Setuju.
1: Dan kalau semua cara sepertinya buntu,
0: betul.
1: Sekali lagi kita punya Sang Pencipta.
0: Betul.
1: Yang paling mujarab dalam
0: paling mujarab
1: mengendalikan stres ya. Kita harus selalu berserah kepadanya ya. Dan yang terakhir.
0: Yes, yang terakhir nih.
1: Stop menunda hidup sehat. Kalau hari ini saya mulai gerak jalan pagi sudah bisa saya terapkan.
0: Betul.
1: Lakukan saat ini.
0: Ya.
1: Kalau hari ini ada jamu tetes Biohaesa, langsung konsumsi saat ini. Jangan tunda besok.
0: Betul.
1: Nah, saraf-saraf saya perlu saya lindungi, balurkan minyak HS88 ya. Pro saat ini juga, jangan tunggu nanti atau besok.
0: Nah, pokoknya nih Mas Abang, saya Jakal Siar ya, jamu tetes dan juga minyak balur ini bukan digunakan saat sakit aja.
1: Betul, betul.
0: Tapi
1: betul,
0: ini benar-benar harus digunakan sebelum sakit ataupun untuk kita waspada ataupun apa ya, jaga-jaga lah ya. Betul. Atau apa sih, standby
1: sebetulnya ya. Nah, jadi inilah tindakan-tindakan yang memang perlu kita sikapi. Siap. Di saat usia kita memang sudah rentan.
0: Betul.
1: Sebagai sarang penyakit.
0: Ya, ya, tidak perlu usia 40. Kalau 30 juga enggak apa-apa.
1: Betul,
0: 20
1: betul.
0: Juga enggak apa-apa, itu malah lebih bagus lagi. Nah,
1: jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat,
0: amin,
1: Bang Jerry, ya.
0: Amin banget. Dan ini manfaat banget.
1: Harapan saya, betul, dengan perbincangan kita ini, siap, kita semakin mulai,
0: amin,
1: tersentuh,
0: amin,
1: bahwa tidak ada cara lain untuk menjaga hidup sehat,
0: siap,
1: memperpanjang usia,
0: siap,
1: di saat saya memang usia memang perlu kita rawat, perlu, siap, kita jaga, tubuh, siap, perlu dijaga. Inilah saatnya saya mulai terapkan hidup sehat.
0: Okay.
1: Inilah saatnya, siap, saya sudah tidak menunda-nunda, langsung datang ke Radio CBB,
0: Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk, Jakarta Barat ya. Cari aja di Google Maps, ada.
1: Betul, kan? Dapatkan BioHesa,
0: yes.
1: Konsumsi ini adalah salah satu bentuk kita sudah tidak menunda-nunda hidup sehat, siap, itu ya.
0: Okay.
1: Nah, ini yang kita sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan tentu doa dan harapan kita, semoga,
0: amin, amin,
1: kita semuanya selalu ada dalam kondisi, amin, sehat.
0: Amin.
1: Dan semoga rezeki kita juga semakin hari semakin melimpah.
0: Amin.
1: Dan yang pasti iman Islam kita semakin hari semakin,
0: amin,
1: meningkat.
0: Amin.
1: Dan harapan kita, semoga dengan sehat, hmm, kita juga bisa menunaikan ibadah-ibadah kita, amin, dengan baik.
0: Amin.
1: Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang, amin, lebihnya saya mohon maaf.
0: Terima kasih.
1: Akhir kata, ya, salam sehat, salam BioHesa.
0: Oke, terima kasih Bang Eli yang sudah memberikan ya pencerahan untuk kita semua nih. Mana sebang saya Jakal Siar, tapi jangan kemana-mana. Ada Bang Jerry masih nemenin sampai jam 12 nanti. Oke.
2: Mitra Sehat BioHesa, kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Benarkah BioHesa dapat membantu mengatasi penyakit rematik dan kolesterol? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nur Huda, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHesa.
3: Kadar kolesterol saya tinggi. Setelah itu, saya hasilnya saya bawa ke dokter. Saya terapi kira-kira satu minggu sekali berobat ke dokter. Tapi hasilnya kok sedikit sekali. Alhamdulillah setelah minum BioHesa itu, saya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tunggu, ini bukan promosi, memangnya kenyataan saya memang begitu, Mas.
2: Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHesa. Dapatkan jamu tetes BioHesa di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. BioHesa, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHesa. Harapan selalu ada.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta, ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

Jakarta Sobat Sendang Indonesia. 22 menit luncur dari jam 10 nih, mana Sabang Sayang sejengkau siar. Ada Dede Aping. Hai Dede Aping, apa kabar? Yang sekarang katanya lagi dengerin Bang Jerry siaran nih. Siap udah Bang Jerry puterin nih lagunya Dede Aping dengan judul lagunya Menyala nih, mana Sabang Sayang jengkau siar yang selalu menyala di semua radio-radio. Oh keren ya. Jadi mas abang saya jangkau siar, tahu gak sih ya, kalau tahun 2027 nih mana abang saya jangkau siar, itu kalau buang sampah harus dipilih-pilih ya. Jadi tidak boleh sekarang buang sampah sembarangan. Ini khususnya di DKI Jakarta ya, dan mungkin di daerah-daerah juga sudah dilakukan. Tapi nih mana abang saya jangkau siar, ternyata mulai bulan Agustus nih, aka besok, itu sudah dimulai loh nih mana abang saya jangkau siar, yang namanya memilah-milah sampah. Jadi memang waktu beberapa hari yang lalu Bapak Gubernur kita ya, nih mana abang saya jangkau siar DKI Jakarta, Pramono Anum, dia bilang, pokoknya warga Jakarta mulai harus memilah-milah sampah, tidak boleh langsung dibuang aja. Nah nih mana abang saya jangkau siar, ini yang Bang Jerry tahu, ini ada 4 yang bisa dipilah sampahnya nih mana sampah saya jangkau siar. Yang pertama itu adalah sampah-sampah organik ya, yang ini dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, dan ini gampang terurainya. Misalnya kayak sampah-sampah sisa makanan kayak buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga mungkin nasi ya kan, rumput-rumput gitu, pohon-pohonan. Nah itu gampang terurai itu, atau sampah yang disebut sampah organik. Lalu yang berikutnya adalah sampah anorganik ya, di mana nih mana sampah saya jangkau siar, sampah ini adalah sulit atau tidak dapat terurai secara alami, bisa didaur ulang. Nah misalkan kayak botol minum, lalu kertas ya kan, dan juga kardus-kardus, pecahan botol kaca ya kan, sampah plastik nih intinya nih mana sebang saya jangkau siar, salah satunya juga. Nah ini kan bisa dikumpulin juga nih, apalagi kalau nggak salah nih mana sebang saya jangkau siar, ini kan bisa dijual juga ya, bisa jadi cuan loh. Lalu yang berikutnya adalah sampah residu, sampah yang sulit didaur ulang dan tidak berbahaya. Contohnya nih misalnya kayak bekas membalut, popok bayi ya kan, tisu kotor ya kan, bekas bungkus permen, atau mungkin maaf ya, puntung rokok ya kan, masker, dan masih banyak lagi. Mungkin kayak pembungkus kertas. Nah itu juga tuh, itu masuknya sampah residu. Nah yang terakhir nih mana sebang saya jangkau siar, ini yang lumayan sangat berbahaya ya, bahaya banget sih sebenarnya ya, yaitu adalah sampah B3 ya, bahan berbahaya dan beracun, mengandung zat berbahaya atau beracun yang memerlukan penanganan khusus. Nah ini misalkan nih kayak kaleng ya kan, kaleng-kaleng bekas cet, bekas makanan ya kan, lalu juga mungkin bekas obat-obatan ya kan, botol-botolnya, lalu mungkin barang-barang besar misalnya kayak elektronik, kasur, dan lain-lainnya. Nah jadi nih mana sebang saya jangkau siar, hayu mulai bulan Agustus nih mana sebang saya jangkau siar, siapkan tempat sampah ada 4 ya. Sekarang aja jujur ya nih mana sebang saya jangkau siar, di tempatnya Bang Jerry, aka di RT-nya Bang Jerry, RT 12 ya nih mana sebang saya sejangkau siar, itu sudah mau mulai menerapkan yang seperti itu. Jadi nih mana sabang saya jangkau siar, kapan lagi kita menjaga bumi ini ya, supaya kembali normal lagi, bagus lagi, dan yang menikmati siapa? Ya kita juga yang tinggal di sini. Betul enggak? Pokoknya nih mana sabang saya jangkau siar, jangan jadi yang namanya benalu. Kayak lagunya Bang Haji, apa kayak lagunya dari Ayam Mansur S yang judulnya Benalu Cinta. Tetapi goyang pagi, sir.

Memang kalian sayang sejak kau siar jam 10.32 menit waktu di Blik Siar. Ayah Mansur Benalu Cinta menemani di Goyang Pagi Sar. Selamat pagi untuk teman sepak saya Jakal Siar mungkin yang baru saja gabung. Hai semuanya, apa kabar? Yang lewat the streaming juga. Hai. Jangan lupa ya untuk yang cowok-cowok ya, oke? Sedikit lagi nih, udah harus siap-siap yang namanya sholat Jumat, oke? Dan juga jangan lupa makan siangnya. Kira-kira makan siang apa hari ini? Kalau Bang Jerry mah tetap ya nyaranin nggak jauh-jauh dari sayur asem yang mana sepak saya Jakal Siar sama ikan asin. Hah? Setelah Ayah Mansur dengan Benalu Cinta, kali ini ada Ega DA2, ya DA Akademi 2 ya. Dengan judul lagunya Kawin Paksa. Gak enak dong, jangan dipaksa-paksa. Gak enak jalaninnya, betul gak sih?

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya, makanya

0: dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

Nemanis Sabang Saya sejangkau siaran Anita Kemang dengan judul lagunya Nelangsa. Nah, daripada Nemanis Sabang Saya jangkau siaran Nelangsa, udah paling bener Nemanis Sabang Saya jangkau siaran gabung aja di Radio CBB ya. Apalagi Nemanis Sabang Saya jangkau siaran nanti jam 1 sampai dengan jam 6 akan ada yang namanya Goyang Seksi. Ayo siapa takut. Jadi yang mau request, mau saran-saran juga boleh ya. Kita goyang lagi yuk, Nelangsa.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Radio CBW 105,4 FM.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Nih manis abang sayang sejak awal siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan, setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB, di mana nih manis abang sayang sejak awal siar 5 lagu terbaik pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bakalan beradu di sini ya. Dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih manis abang sayang sejak awal siar, hayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih manis abang sayang sejak awal siar spasi nama artis spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih manis abang sayang sejak kau siar. Apakah lagu-lagu pilihan nih manis abang sayang sejak kau siar bisa masuk di peringkat TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya,
5: per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang,
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemes ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun bro. Ini mana sabang sayang sejangkau siar ya? Nah, bagus banget nih. Kalau ini mana sabang sayang sejangkau siar, langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih, mana saya sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang saya sejak kau siar nih, pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2015 54. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

Dut Jakarta 100% dang di Indonesia. Nih mali sabang sayang sejangkau siar ya. Sudah jam 11:30 waktu di bilik siar. Ada Ayah Arafik nih mali sabang sayang jangkau siar dengan cantik. Ya ini harus menutup jumpanya nih mali sabang sayang jangkau siar dengan Bang Jerry. Terima kasih ya nih mali sabang sayang jangkau siar dan menemani Bang Jerry. Dan terima kasih juga para produser yang sudah ngebantu. Nah goyang pagi ser. Terima kasih juga tadi Pak Eli ya. Nanti kita ketemu lagi sama Pak Eli hari Jumat. Jadi setiap Jumat ya. Dan yang mana sama saya Jakau Siar, jangan lupa ya. Sedikit lagi sudah masuk yang namanya Salat Jumat. Jadi yang mana sama saya Jakau Siar harus siap-siap ya. Oke. Ketemu lagi sama Bang Jerry insya Allah minggu depan. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti akan ada TLC tanggal lagu CBB yang tayang setiap jam 5 sore. Oke, hari Jumat jam 5 sore ini mana sama saya Jakau Siar. Jangan lupa didukung, caranya gampang banget, klik nama Neymar Sepak Saya Jakau Siar, spasi nama artis ya, dan spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2000-10-54. Ya, 31 menit meluncur dari jam 11, dan akhir kata Bang Jerry harus pamit, terima kasih, muah, muah, muah, muah, muah, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye-bye, Neymar Sepak Saya Jakau Siar. Ini ada Risa dengan cadangan yang kemarin datang ke sini.

0: Heidi,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Hai semua.
8: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Abang sayang, saya Sri Devi. Dengerin terus ya lagu saya hanya di Radio CBB 105,4 FM.

dengarkan peringkat kedua. MC.

Tengah Sabang Sayang sejak kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh! Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya?
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% dangdut Indonesia.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mes Abang Sayang si Jangkau Siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Buat yang mau request request dan lupa untuk telepon Neng Mentari dan juga chat di WhatsApp group boleh ya. Oke Neng Mes Abang Sayang si Jangkau Siar, gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Ziar, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Ditemenin lagi sama Neng Mentari Sindona Ternate, tentunya di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Ziar, yang mau request-request lagu nih ya, boleh telepon ke 021-536-3333 atau mungkin bisa chat WA dulu di 0895-2010-54. Kalau yang mentari mau coba angkat telepon dulu nih, mana ini telepon yang tiba-tiba hilang, coba boleh telepon lagi yang tadi nelpon. Oke, kita coba angkat dulu ya sayangku. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lo yang
1: takut.
0: Seksi? Belum. Belum. Kita ulang ya.
1: Ya.
0: Gue yang seksi.
1: Enggak takut.
0: Enggak takut sama siapa dan di mana ini?
1: Kelapa Gading, Moy.
0: Kelapa Gading? Ngapain ya, ke Kelapa Gading?
1: Ya, rumahnya di sini.
0: Rumahnya di situ ya. Ini Neng Hikmah bukan sih?
1: Lanjar.
0: Oh, Lanjar. Iya, mohon maaf dan lahir batin. Gimana kabarnya? Halo sayangku. Halo cinta. Kemana kamu? Halo. Wah, suaranya gak ada nih. Kemana ini cintaku? Ya udah deh, coba yang mentari stop dulu ya. Halo. Gak ada ini suaranya. Apakah sudah tidur siang apa gimana ini ya? Oh iya, ini ada suaranya nih. Oke deh, ini Mas Abang Zain si Jangkau Ziar. Pokoknya nanti kalau misalkan ada yang mau telepon ke 021-536-333 atau mungkin chat-chat dulu di WhatsApp ya, karena telepon di WA-nya belum bisa. Nah nih, coba nih kita angkat lagi. Kenapa ya itu ya? Halo?
1: Signalnya.
0: Ah, signalnya. Ya ampun.
1: Ketinggian gak menjamin signal.
0: Oh, sinyalnya gak menjamin ya, gak apa-apa. Kamu mau request apa?
1: Kekasih Sialan.
0: Awas, Abang Jim. Siapa tuh yang sialan tuh? Kekasih Sialan. Bentar, dicariin dulu ya.
1: Namanya Arjuna.
0: Dari Arjuna, bentar dicari dulu. Kekasih Sialan. Ya ampun, jangan punya deh yang kayak begitu-gitu ya. Kekasih Sialan, ih males banget.
1: Banyak.
0: Banyak. Emang banyak yang Kekasih Sialan?
1: 70% kali.
0: Wow, 70% ya. Dari Arjuna
1: makanya
0: Kekasih
1: mentari,
0: Sialan.
1: Makanya mentari, hati-hati.
0: Iya benar, kami juga yang sayang ya.
1: Benar-benar. Dipilih deh.
0: Aiyah, Neng Mentari udah ketemu lagunya, nanti Neng Mentari puterin ya.
1: Makasih.
0: Oke, okay, sama-sama.
1: Berkah membawa rezeki untuk kamu.
0: Oke, okay, kami juga cintaku.
1: Enak, on air.
0: Oh, disuruh on air lah semuanya tuh. Ya, semuanya on air deh ya, nemenin Neng Mentari siang-siang gini.
1: Makasih.
0: Oke, okay, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, Neng Mentari puterin dulu ya requestan Arjuna Kekasih Sialan ya. Jangan sampai kita ketemu yang kayak begini. Aduh, males banget deh.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
6: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
7: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
8: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
2: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Dari Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejanggau Siar, masih Neng Mendari tungguin nih. Buat yang mau request-requestnya digoyang seksi, bisa telepon ke 02153633333 atau chat dulu deh di WhatsApp di 0895-2010-54. Buat Neng Mas Abang Sayang, aduh, bentar ya Neng Mendari, angkat dulu telepon yang satu ini. Kita kira angkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, apa kabarnya sayangku?
1: Baik, cantik.
0: Lagi ngapain nih di rumah nih?
1: Kedengar si cantik.
0: Ah, terima kasih loh. Lagi dengerin aja ya Neng di rumah ya.
1: Iya, pertama sambil tiduran, sambil ngedengerin saya bebek, iya. Sambil ngeliatin video TikTok.
0: Seru banget tuh.
1: Iya.
0: Lagi santai-santai aja, mau diputerin lagu apa ini?
1: Lagunya Tamu Tak Diundang.
0: Tamu Tak Diundang, siapa tuh tamu yang gak diundang tuh? Aduh, main-main aja padahal gak diundang ya.
1: Iya.
0: Coba Neng tadi cari dulu ya Neng.
1: Iya.
0: Ada enggak tuh abang tamu tadi undang? Ada nih dari Kristina ya?
1: Isdalia,
0: coba cari dulu ya. Isdalia tuh saya Isdalia coba. Isdalia. Lagi santai-santai aja siang-siang gini, aduh enak banget nih. Tapi agak-agak panas deh.
1: Iya. Tapi ya panas pun anginnya kenceng.
0: Tapi anginnya kenceng ya?
1: Iya.
0: Di sini aja ya ber-AC tapi tetap gerah tahu. Karena di luarnya masih panas banget.
1: Di Purna kita angin nomor 2, tapi di luar kenceng anginnya, walaupun iya, panas.
0: Coba bentar nih tamu tadi undang dari Isdalia, coba di scroll dulu.
1: Oke, biasanya nanti diputer Neng.
0: Iya, nanti Neng Mentari cariin dulu ya. Ini operator Neng Mentari masih mengajak-ngajak. Oke, nanti Neng Mentari cariin.
1: Oke,
0: terima kasih Neng Nurma ya. Sehat-sehat
1: terus
0: ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari kita mencari-cari dulu gitu ya, Neng Mentari mau puterin satu lagu yang ini dulu aja. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hai.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Kalina, lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Ui. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mes Abang Sayang si Jangkau Siar, balik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya masih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah pukul jam 2 nih buat Neng Mes Abang Sayang yang mau salam-salam, sapa-sapa gitu ya, keluarga tercinta atau orang terkasih, buat telepon ke Neng Mentari di 021-536-3333. Atau mungkin boleh chat di WhatsApp dulu di 0895-2010-54. Nah, sembari menunggu nih ya telepon-telepon dan WA-WA dari Neng Mes Abang Sayang, Neng Mentari bakal menginformasikan sebuah informasi. Ya loh, gimana sih? Jadi gini Neng Mes Abang Sayang, pernah gak sih tuh yang ngalamin yang namanya nih tidur ya? Lagi tidur nih, lagi enak-enak, lagi mimpi indah gitu kan, bertemu idola tercinta gitu. Terus tiba-tiba pas bangun kok badan gak bisa digerakin ya, kenapa nih? Terus juga mau ngomong juga susah. Waduh, itu kalau bahasa dukunnya ya namanya ketindihan. Pernah gak tuh ngalamin yang kayak gitu? Tapi ternyata ya Neng Mes Abang Sayang si Jangkau Siar itu punya nama bulenya nih ya, itu sleep paralysis tuh. Ngerti gak tuh bahasanya tuh ya? Nah, jadi ini adalah kondisi di mana tubuh kita tiba-tiba mengalami kegangguan gitu. Kenapa tuh bisa kayak begitu kan? Coba yang siapa dulu yang ya siapa yang dulu mulai percaya sama tahayul-tahayul deh tuh. Nah, biasanya nih ya kalau misalkan kita ngalami namanya si paralisis, itu gejala utamanya yang kita rasain itu adalah tubuh terasa kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Jadi biasanya kayak aduh ini kenapa gitu kan, kayak dihimpit gitu loh tubuhnya. Nah, terus juga nih biasanya sulit atau gak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Itu kalau adegan-adegan film horor tuh ya, selalu kayak gitu tuh, kayak gak bisa bergerak gitu. Di atasnya udah ada kunti aja. Au. Nah, terus muncul datang namanya rasa takut, sesak di dada, atau seperti ada beban berat yang nimpa Neng Mes Abang Sayang saat tidur. Dan juga biasanya mengalami halusinasi seperti melihat bayangan atau mendengar suara-suara aneh. Nah, ternyata itu ada penyebab umumnya loh Neng Mes Abang Sayang. Biasanya nih ya, itu waktu tidurnya kurang atau enggak teratur. Terus ditambah tingkat stres yang tinggi atau rasa cemas yang berlebihan juga bisa menyebabkan sleep paralysis tadi tuh. Nah, terus juga nih kebiasaan tidur telentang atau perubahan jadwal tidur drastis juga bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, jadi nih ya tuh Neng Mes Abang Sayang bukan ketindihan tapi sleep paralysis, atau yang sering disebut tuh ketindihan adalah kondisi saat seseorang gak bisa bergerak atau berbicara ketika akhirnya tidur atau baru bangun tidur. Nah, kondisi ini tuh terjadi karena transisi antara pikiran yang sadar dan otot tubuh yang masih berada dalam fase tidur nyenyak tuh Neng Mes Abang Sayang. Jadi bukan film-film horor gitu ya, ketindihan tiba-tiba ada hantu di atas tubuh gitu ya. Enggak dong, itu ada nama ilmiahnya. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar yang mungkin nih baru-baru ngalamin gitu ya, yang udah baca ayat kursi atau mungkin yang udah baca 30 juz gitu ya, tapi tetap masih begitu aja ya. Iya dong, itu emang ada ilmunya sendiri Neng Mas Abang Sayang. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya, soal lagu dan iklan berikut. Jadi gak boleh tuh kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung, gula,
6: diabetes,
5: lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600. Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

kita chat WA dulu di 0895 2010 54. Nah, yang tadi bakal bagi informasi nih, siapa yang udah berapa hari ini ngeluh banyak banget nyamuk di rumahnya. Aduh, ini operator Neng Mentari melambaikan tangan. Berarti dia mengalami hal yang sama ya. Karena Neng Mentari juga nih ya, semua teman-teman Neng Mentari curhat yang tinggalnya di Bogor, yang tinggalnya di Depok, Jakarta dan sekitarnya ya. Atau mungkin katanya sampai Ternate juga nih. Waduh, lagi banyak banget nih nyamuk Neng Manis Abang Sayang. Ini bukan apa-apa ya Neng Manis Abang Sayang ya. Kipas angin pun gak mempan buat mengusir nyamuk-nyamuk ini. Neng Mentari akhirnya bakar deh tuh namanya obat nyamuk. Aduh, asapnya bikin rambut Neng Mentari yang baru dari salon bau deh tuh sama asap dari obat nyamuknya ya. Aduh ya Allah, Neng Manis Abang Sayang sejangkan siar emang lagi bikin bentol-bentol dari tubuh kita. Oh, ngangguk-ngangguk nih ya operator Neng Mentari ya, ngalamin banget kayaknya nih. Nah, jadi dari CNN Indonesia nih ya memberikan informasi nih, waspada lonjakan DBD di cuaca panas ekstrim ini. Nah, mengapa kasus DBD bisa meningkat? Kalau informasi dari CNN Indonesia, karena ada temperatur udara yang tinggi di musim kemarau. Itu justru nih ya ternyata memicu percepatan siklus reproduksi

Tapi musim kemarau pun malah lebih ini ya, lebih top tier nih buat reproduksi pada nyamuk-nyamuk ini, ampun. Nah, biasanya nih kita bakal tunggu nih gejala-gejala kritis yang harus diwaspadai nih Mas Abang Sayang. Yaitu demam tinggi secara mendadak nih, misalkan badan lagi fit-fit aja, lagi enak-enak aja, tiba-tiba nih nggak ada angin, nggak ada hujan malam-malamnya, udah deh tiba-tiba tinggi aja itu. Kenapa bisa demam begitu? Nah, itu harus diwaspadai ya nih Mas Abang Sayang. Lalu juga ada namanya nyeri hebat diikuti sakit kepala. Nah, kalau Neng Mentari bisa sakit kepala karena belum gajian aja sih ya. Tapi kalau misalkan udah gajian masih nyeri hebat di kepala, nah itu wajib diwaspadai itu menurut CNN Indonesia. Lalu ada juga fase kritis yang dapat memicu komplikasi tuh. Ya Neng Mas Abang Sayang, kalau udah sakitnya dobaran nih ya, dia langsung cek-cek aja tuh, takutnya kenapa-napa. Nah, buat yang Mas Abang saya sejangkau sih ya, tapi tenang aja nih. CNN Indonesia juga ngasih tahu 3 langkah untuk lindungi keluarga tercinta dan juga diri kita sendiri tentunya ya. Yang pertama adalah gerakan PSN 3M Plus secara rutin. Ya, biasanya kita udah diajarin nih dari masih bocah tuh ya kan, yang Mas Abang Sayang. Yang pertama, menguras nih wadang air remanit abang saya. Yang jangan lupa dikuras-kuras tuh bak mandinya, dicek-cek lagi apakah ada jentik-jentik. Terus juga di ini nih, biasanya kalau misalkan pagi-pagi mamanya Neng Mentari suka dipanggil gini nih, Mama Mentari bisa jentik-jentik. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya dari petugas bakal ngecek nih apakah sudah dikuras bak mandinya secara rutin. Dan juga di dispenser tuh biasanya suka ada genang-genang air, nah itu diminta untuk dikuras. Lanjut lagi, M berikutnya adalah menutup rambut.

tidak muncul deh namanya jentik-jentik nyamuk. Lanjut lagi, ada juga mendaur ulang barang bekas. Nah, siapa di sini yang suka numpuk-numpuk barang bekas, itu bahaya banget tuh. Bisa jadi sarang nyamuk nih Mas Abang sayang. Jadi kalau Neng Mentari biasanya langsung dijual aja udah ke Abang Rosokan. Oh, nyari duit mulu ya. Nah, yang berikutnya langkah lindungi keluarga adalah perlindungan ekstra di rumah nih. Gunakan kawat kasa pada ventilasi udara dan kelambu di kamar tidur. Nah, buat Neng Mes Abang sayang yang mungkin ventilasinya masih terbuka gitu ya, itu bisa ditutupin nih Neng Mes Abang sayang pakai kawat kasa. Jadi supaya nyamuknya nggak bisa masuk tapi udaranya masih bisa masuk. Terus juga mungkin yang punya baby atau mungkin yang orang tua gitu ya, boleh dipasangin kelambu gitu biar tidurnya nyaman. Nah, selain itu ada juga namanya penuhi kecukupan cairan tubuh. Konsumsi air yang cukup untuk mencegah yang namanya dehidrasi akut. Imbangi dengan istirahat teratur demi kestabilan proteksi imunitas alami tubuh tuh Neng Manis Abang sayang. Pokoknya intinya iya, jaga imunitas setiap hari karena itu tuh kunci menghadapi cuaca ekstrim. Nah, kalau misalkan udah cuacanya ekstrim nih ya, stamina dan imunitas tuh harus kokoh. Makanya imunitas kita harus dijaga setiap hari. Jadi pastikan deh tubuh Neng Mas Abang sayang nih senantiasa bugar dan siap menghadapi cuaca ekstrim agar terhindar dari paparan virus di sekitar kita. Tuh kan Neng Mas Abang sayang, yang paling utama adalah atur pola tidur ya. Jangan lupa karena cuaca ekstrim ini memang sangat berbahaya sekali ya kalau misalkan tubuh kita lemah gitu. Dan coba dicek-cek lagi tuh tadi, jangan lupa untuk dilakukan namanya 3M. Ya Neng Mas Abang sayang, menguras, menutup dan juga mendaur ulang supaya ini ya keluarga tercinta kita sehat walafiat di tengah cuaca ekstrim ini. Begitu. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa tahu.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh?

0: udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapore Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
2: Nama saya Ibu Fatimah, dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
3: diabetes,
2: lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600. Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak, enak.
3: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
5: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Good!

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Masih di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Tentunya masih ditemuin sama Neng Mendari di sini ya, Neng Mendari Abang Sayang ya. Tadi kan kita udah bahas nih soal cuacanya lagi ekstrim banget. Jadi namanya jaga kondisi tubuh, itu wajib banget Neng Mendari Abang Sayang. Ya mulai dari olahraga dan makan makanan yang bergizi tentunya dong. Tapi tahu gak sih Neng Mendari Abang Sayang, ternyata kalau misalkan kita punya tubuh yang lagi kurang optimal, itu makanan-makanan tertentu mungkin kurang cocok nih. Jadi memang ada beberapa makanan yang lebih cocok dimakan saat kita mengalami fase-fase tertentu. Nah contohnya gimana sih Neng Mentari? Jadi bingung deh tuh. Jadi gini Neng Mentari Abang Sayang, sejangkau siar, makanan itu kan identik banget sama tubuh kita ya. Kenapa? Karena itu jadi asupan energi dan juga bisa menjadi obat gitu kalau misalkan kita lagi ngalamin sakit. Bener gak sih? Nah di sini Mentari punya info nih dari rosemary.idn. Jadi makanan tertentu ini bisa mengatasi gejala-gejala dari Neng Manis Abang Sayang nih. Kita mulai dulu deh yang pertama, makanan yang cocok ketika lagi hype nih kayak Neng Mentari nih kan, lagi datang bulan gitu, datang tamu dan lagi nyeri-nyerinya gitu. Jadi kalau misalkan lagi Neng Manis nih yang pengalamin hal yang sama, di sini kita bisa nyobain namanya makan pepaya, makan nanas dan juga makan anggur. Kenapa tuh? Jadi Neng Manis Abang Sayang, enzim bromelain, ribet banget bahasanya, enzim bromelain dan palpain bantu tubuh kurangi prostaglandin penyebab keranda tuh akhir dong. Wah, kram ya Allah, maafin deh, kram. Nah jadi kayak buah pepaya, nanas dan anggur cocok banget nih buat yang manis yang lagi haid atau datang bulan gitu, supaya mengurangi yang namanya kram perut, mood swing ataupun kembung. Apalagi kita kan ya perempuan ya, namanya kalau lagi datang bulan ya udah tuh moodnya tuh suka berubah-berubah nih ya. Misalkan nih jam 2 lewat 1 lagi bahagia, nanti jam 2 lewat 2 udah kesel aja, tiba-tiba udah begitu aja. Aduh, makanya nih buah-buah seperti pepaya, nanas dan anggur cocok banget untuk dimakan saat lagi haid. Nah terus juga mungkin yang Mas Abang Sayang lagi ngalamin yang namanya diare gitu ya, mungkin karena salah makan atau mungkin ya emang lagi waktunya aja nih ya untuk kena diare. Jadi ada beberapa buah berikut ini yang cocok banget nih untuk mengatasi diare yang Mas Abang Sayang. Yang pertama itu ada pisang, lalu ada air kelapa dan juga apel. Jadi ketiga buah ini itu bisa bantu atasi namanya kehilangan cairan. Benar ya, apalagi buah kelapa ya kan, itu bisa memenuhi cairan tubuh kita yang sempat habis nih kan, diare ya kan. Terus juga ada yang namanya kekurangan elektrolit, nah itu bisa dibantu oleh buah apel dan juga buah pisang. Ada juga nih ya untuk mengatasi frekuensi BAB, jadi supaya nggak terus-terusan gitu kan diare gitu, jadi bakal diatur frekuensinya sama ketiga buah ini. Nah, kalium, pektin, dan elektrolit nih yang membantu mengganti cairan serta mineral yang hilang akibat diare dan mendukung proses pemulihan tubuh. Jadi kalau misalkan yang Mas Abang Sayang lagi diare, udah buru-buru deh nih cari namanya buah pisang, air kelapa, dan juga buah apel. Termasuk gampang lah ya kan dicarinya. Nah terus mungkin yang kayak Neng Mentari ini lagi fase mau diet ya kan, karena kemarin tuh habis makan mulu gak berhenti-berhenti. Ada beberapa buah yang berikut ini yang bisa dijadikan alternatif untuk yang lagi diet nih. Yang pertama ada alpukat, lalu disusul sama buah naga dan juga melon. Jadi mereka bertiga ini bisa bantu atasi yang namanya rasa kenyang. Jadi Mas Abang Sayang nih ya pas makan buah ini udah tuh udah mulai kenyang tuh, jadi gak pengen makan lagi karena asupannya sudah terpenuhi. Lalu juga kontrol kalori ya nih Mas Abang Sayang, kalau misalkan lagi diet memang harus banget kontrol yang namanya kalori supaya gak tiba-tiba bengkak aja. Ada juga yang terakhir untuk bantu atasi asupan serat ya nih Mas Abang Sayang. Jadi lemak sehat, serat dan kandungan air yang terkandung dalam ketiga buah ini itu membantu meningkatkan rasa kenyang sehingga mendukung pengaturan pola makan, jadi gak cepet lapar gitu. Nah terus juga mungkin yang Mas Abang Sayang nih ya, yang tadi kan diare yang ini sembelit tuh kan, ini ada tiga buah yang cocok banget untuk mengatasi sembelitnya yang Mas Abang Sayang. Yang pertama ada buah kiwi, lalu disusul alpukat dan juga pepaya. Nah jadi ketiga buah ini akan bantu atasi namanya BAB yang tidak lancar. Jadi yang Mas Abang Sayang pepaya tuh biasanya yang Mentari kalau misalkan lagi susah nih BAB-nya, udah deh langsung cari pepaya
singkat, padat, dan jelas gitu kan. Langsung DBAB-nya lancar. Atau bisa Neng Mentari juga makan kacang hijau tuh, top chair. Kalau Neng Mentari itu makan kacang hijau saat sembelit. Terus selain itu, dia juga bisa untuk bantu atasi perut yang terasa penuh. Ya betul banget ya, karena kan gak dibuang-buang ya, Bo. Nah juga ada namanya pencernaan lambat. Jadi dibantu dari sama tiga buah ini, Neng Manis Abang Sayang. Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar yang mungkin punya penyakit mah gitu ya. Apalagi biasanya ciwi-ciwi nih yang suka lupa, kalau gak diwain ayang gitu ya, suruh makan gak makan deh tuh. Akhirnya bisa menyebabkan namanya mah. Nah Neng Manis Abang Sayang bisa ya gitu makan namanya semangka, apel, dan juga pisang. Ya ketiga buah ini bisa bikin lambung yang awalnya gak nyaman jadi nyaman ya. Oke, Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Mentari bakal masih ada info berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayo. Syarat.

0: Neng manis abang sayang sedang kau siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
1: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Hai semua.
8: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
8: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalnya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple tapi berarti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi.

0: daerah sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener loh.
0: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Standar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Bang Sayang Sejangkau Siar. Kembali lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya masih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Neng Mesa Bang Sayang Sejangkau Siar. Udah waktunya request-request lagu nih. Jadi buat kalian yang mau request lagu, boleh telepon aja ke 021-536-3333 atau mungkin bisa WA dulu di 0895-2010-54. Nah, jadi sembari menunggu nih Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar yang ingin request-request lagu, Neng Mentari punya sedikit informasi nih buat kalian yang mungkin nih ya suka banget sama makanan-makanan cepat saji. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang yang doyan nih kayak Neng Mentari, kita punya beberapa makanan yang bisa nyeimbangin nih ya asupan makanan kita. Contohnya nih, kalau misalkan dari Rosemary Adian nih ya, kalau misalkan setelah makan mie instan itu kita seimbangkan nih Neng Mas Abang Sayang yang dengan yang namanya buah pisang. Aduh, yang penting jangan rebutan aja sama monyet ya pisangnya ya. Jadi nih Mas Abang Sayang, mie instan itu kan tinggi natrium ya. Nah, kalium dalam pisang membantu ginjal membuang kelebihan natrium melalui urin sehingga membantu menjaga keseimbangan cairan dan juga tekanan darah. Ada juga nih selama makan yang lagi viral itu loh, Dubai Chewy Cookie gitu. Itu bisa disimbangkan dengan yang namanya Greek Yogurt nih Mas Abang Sayang. Dan juga kalau misalkan nih Mas Abang Sayang nih ya, selama minum yang namanya minuman boba atau minuman manis, itu bisa diseimbangkan dengan almond. Nah, jadi kayak gitu nih Mas Abang Sayang, beberapa makanan yang bisa menyeimbangkan nih asupan-asupan dari nih Mas Abang Sayang. Ya, ini ada telepon, coba kita angkat dulu kali ya. Tunggu sebentar.
1: Halo?
0: Halo, Goyang Seksi.
1: Siapa takut?
0: Enggak takut sama siapa dan di mana ini?
1: Abang Nijam.
0: Abang Nijam dari mana?
1: Abang Nijam di Citayam di Oma 33.
0: Oh, berarti dekat sama rumahnya Bang Jerry dong.
1: Tetangga.
0: Tetangga?
1: Iya.
0: Oh enggak, tetangga apa enggak nih?
1: Tetangga.
0: Oh, tetangga. Ya udah, titip-titip itu aja Bang Jerry ya, tolong dijagain takut sering hilang.
1: Iya.
0: Oke, Abang mau diputerin lagu apa ini Neng Mentari puterin?
1: Lagunya Irwan. Main api.
0: Apa?
1: Irwan main api.
0: Irwan main hati. Coba cari Abang operator.
1: Main api.
0: Oh, main api. Aduh, jangan main-main api, nanti kebakar lagi ya. Mana rumah baru lagi.
1: Nih. Oke. Nih kakak aku juga lagi dengerin.
0: Oh iya, terima kasih. Nanti diputerin lagunya ya.
1: Enggak, aku mau salam untuk kakak aku, boleh enggak?
0: Siapa namanya tuh? Coba ngomong salam-salam deh. Salam.
1: Kakak aku namanya Naila.
0: Naila, iya tetap salam tuh ya. Apa mau diomongin apa salamnya?
1: Enggak, udah makasih ya, kak. Makasih Neng.
0: Siap, terima kasih juga buat Abang Nijam ya.
1: Iya Neng. Nanti
0: puterin lagunya, oke?
1: Okay? Makasih.
0: Sama-sama. Oke, kita puterin lagu lagu requestnya dari Abang Nijam. Silakan Abang, jangan main api ya nih Mas Abang Sayang, nanti kebakar. Waduh.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
3: Bye bye ide buntu ya sayang.
2: Ih, yang nyapa pula? Bantulah.
3: Udah coba Canva AI belum?
2: Canva AI, emangnya bisa bantu?
3: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Sat-set. Praktis, langsung jadi.
2: Serius?
3: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
2: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
3: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Masih Neng Mentari tungguin nih buat kalian mau request lagu pada sore hari ini, bisa langsung telepon aja ke 021-536-333 atau mungkin bisa chat WhatsApp dulu ya di 0895-2010-54. Nah, sembari menunggu Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, jadi Neng Mentari itu baru aja baca informasi bahwasannya ada nih ya seorang pasien yang tampak sengaja nih ya mendapatkan obat yang tidak seharusnya. Jadi awalnya dia tuh sakit mata, mau dikasih obat tetes telinga. Waduh, bahaya banget ya Neng Mas Abang Sayang. Ya, jadi kalau misalkan nih ya Neng Mas Abang Sayang mungkin baru mau berobat gitu, coba dipastikan lagi. Dan juga untuk para petugas kesehatan, ini kan bahaya gitu ya, coba-coba dikontrol lagi, dia dipastiin lagi udah bener atau belum, ya kan. Bahaya banget soalnya kalau misalkan sampai obat tetes mata jadi obat tetes telinga. Ih, serem banget ya Neng Mas Abang Sayang. Coba kita angkat telepon yang satu ini dulu ya, Neng Manis Abang Sayang. Halo.
1: Halo.
0: Halo, goyang seksi.
1: Ayo. Siapa takut?
0: Ayo suaranya. Gak takut sama Neng Dinda, apa kabarnya?
1: Iya. Aduh.
0: Aduh, kenapa tuh? Baru pulang kerja ya?
1: Setengah hari, Neng, kalau Jumat.
0: Oh, kalau Jumat setengah hari.
1: Iya, terus ketiduran, ya Allah, capek.
0: Baru bangun dong ini.
1: Iya, baru menitan.
0: Baru mau rebahan ya. Ya udah buat Neng Dinda nih mau diputerin lagu apa?
1: Yang ceria deh.
0: Yang ceria apa tuh aku?
1: Iya, bentar. Seceria, bentar.
0: Bener.
1: Di pagi hari.
0: Mau diputerin apa?
1: Di sore. Itu setangkai bunga tadi.
0: Coba dicari dulu ya.
1: Siap-siap,
0: masih mencari-mencari yang mendari ini ya. Setangkai bunga dari Elvi Sukaisi ya?
1: Enggak, setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi, coba ada? Oke, ada ya dari si Zanta, nanti yang mentari putarkan, oke?
1: Digoyang mentari ya.
0: Siap, nanti yang mentari goyangin. Terima kasih ya, Neng Dinda ya. Ya,
1: spesial buat Bang Davi.
0: Oh, spesial tuh buat Bang Davi, jangan on air dia ya?
1: Gak bisa on air, dia sibuk.
0: Oh, dia sibuk bener. Tuh, sosir banget deh. Terima kasih deh. Udah diwakilin. Okay. Makasih ya, Neng Dinda ya.
1: Terima kasih juga ya.
0: Sama-sama cintaku.
1: Cintaku sayangku.
0: Iya,
1: mwah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, buat Bang Davi. Udah dapat aja nih lagu requestannya dari Neng Dinda. Sosir sekali ya. Gata ini buat Bang Davi. Biar semangat deh kerjanya. Ya, nanti Neng Mentari bakal puterin lagunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 100% dan untuk Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Mau pengen pulang, pengen cepet-cepet denger radio.
1: Emangnya ada apa?
2: Lu denger aja sendiri.
3: Tangga lagu CBB. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nimes abang sayang si Jangkel Siar, masih sama Neng Mentari si Nona Ternate. Kita udah masuk ke segmen dari TLC, tanggal lagu CBB. Neng Manis abang sayang, Neng Mentari mengucapin banyak-banyak terima kasih ya untuk para fans yang sudah memilih nih artis favoritnya. Terima kasih juga untuk produser TLC Mas Rama, lalu musik director nih Bang Jerry, ada produksi kita juga dari Pak Abudi dan juga para penyiar CBB lainnya. Neng Mentari mengucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk para label musik, para manajemen artis, dan yang paling utama para penyanyi dangdut. Nah, Neng Mas Abang saya si Jangkel Siar ya. Minggu lalu kita sudah ada nama-nama dari pemenang TLC, yaitu dari nomor 5 yang minggu kemarin ada Lesti dengan judul Kura-Kura Dalam Berahu, disusul dengan Avania dengan judul lagu Away. Lalu di peringkat ketiga ada Ajeng Febria dengan judul lagu Keong Racun. Di posisi kedua ada MCMD dengan judulnya Modus. Lalu di peringkat pertama ada Cantika Devinka nih ya, yang menempati posisi paling atas dengan lagu Jangan Ngebut. Wow, siapa yang udah penasaran banget nih kira-kira TLC minggu ini akan dimenangkan oleh siapa ya 5 orang ini? Ya udah, jangan usah berlama-lama Arya lagi ya Neng Mas Abang Sayang. Tapi sebelum itu Neng Mentari mau ingetin sekali lagi nih, jadi buat Neng Mas Abang Sayang yang mau memilih artis favoritnya gitu ya untuk masuk ke tangga lagu CBB, caranya gampang aja. Silakan ketik nama Neng Mas Abang Sayang ya, spasi nama artis, lalu spasi judul lagu, dan kirimkan ke 0895 2010 54. Oke deh, sekarang udah waktunya TLC tangga lagu CBB episode ke-195 dimulai. Kita mulai dulu dari posisi kelima. Aduh, siapa yang udah nungguin nih kira-kira nih artis favoritnya siapa ya yang masuk ke peringkat kelima. Neng Mentari mau kasih ini deh, apa namanya ya, clue. Jadi ini adalah featuring antara nih ya kelulusan dari A7. Nah, siapa tuh yang udah mulai nebak-nebak? Oh, Neng Mentari juga jadi kepo deh. Jadi di peringkat kelima jatuh kepada Mila di A7 featuring Valen di A7 dengan judul lagu Melele Bahagia. Tapi tau gak sih lagu ini tuh bercerita tentang apa? Jadi lagu ini bertema tentang kebahagiaan dalam cinta, menggambarkan perasaan hati yang dipenuhi rasa sayang hingga membuat seseorang merasa meleleh. Udah pengen denger lagunya nih Mas Abang Sayang? Ya udah gak usah lama-lama nih, Mentari puterin yang satu ini. Peringkat kelima.
4: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Neneng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar yang tadi adalah lagu dari pendatang baru. Jadi buat Neneng Mas Abang Sayang yang ingin nih memilih, gampang aja caranya. Ketik nama Neneng Mas Abang Sayang, spasi nama penyanyi, lalu spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Kita balik lagi ke TLC tanggal lagu CBB. Satu lima koma empat CBB Bandar Danuk Jakarta ya Neng Mas Abang Sayang, kembali lagi di TLC tanggal lagu CBB. Gimana, udah penasaran belum sama urutan keempat akan diisi oleh siapa sih? Sama Neng Mentari juga udah mulai penasaran nih ya. Dan ternyata nih yang di posisi keempat ditempati oleh Cantika Diavinka dengan judul lagu Jangan Ngebut. Tuh, gak boleh ngebut. Jadi makna lagu ini sebenarnya tuh mengajak para pendengar untuk gak buru-buru dalam menjalani hidup maupun berkendara. Selain itu selain menghibur, lagu ini juga cocok banget kan buat nemenin perjalanan. Wow, mantap sekali. Udah gak sabar gak buat dengerin lagu dari Cantika Diavinka? Neng Mentari langsung puterin aja nih.
1: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah ya, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
9: Abang sayang, sejangkau siar. Jangan lupa ya untuk selalu dengerin lagu aku Jelita Jelly di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Gue dari pendatang baru yang Nenek Abang Sayang. Jika kalian mau memilih nih ya, bisa langsung aja ketik nama Nenek Manis Abang Sayang, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu. Kirim ke 0895-2010-54. Kita kembali lagi ke TLC. Kembali lagi di TLC tanggal lagu CBB. Siapa yang udah penasaran sama di peringkat ketiga akan diisi oleh siapa ya? Pokoknya dia mah cantik nih dari anak di A7 juga. Nah, ada yang bisa nebak gak tuh? Peringkat ketiga dipimpin oleh April DA7 dengan judul lagu Menyala. Nih tuh, jadi makna lagu ini tuh menceritakan semangat untuk bangkit, percaya diri dan terus mengejar impian meski menghadapi berbagai rintangan. Udah penasaran dong buat dengerin lagu yang minggu lalu jadi pendatang baru? Sekarang udah ada di top 3. Yuk kita dengerin sama-sama.
1: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Iya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Manis Abang Sayang, saya Omo Kucrut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: manis abang sayang yang memilih lagu untuk masuk ke TLC. Caranya gampang banget, ketik nama yang manis abang sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, lalu kirim 0895-2010-54. Kita kembali lagi ke TLC. Nah, siapa yang udah penasaran banget nih sama urutan di peringkat kedua ada siapa ya? Ini gampang banget sih ya. Penyanyinya ini adalah juara satu dari Dangdut Academy. Dulu judul lagunya tuh ada yang namanya Kejora. Ini gampang banget ya. Peringkat kedua ditempatin oleh Lesti dengan judul lagu Kura-kura Dalam Perahu, yang memiliki makna tentang mengangkat kisah cinta yang penuh kekecewaan dan pengkhianatan. Jadi judul lagunya ini berasal dari peribahasa ya, yang seolah-olah tuh nampak bahagia padahal menyimpan banyak masalah. Penasaran gak sama lagunya? Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Adit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
11: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
12: Cari Wings Food.
13: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
14: Mau dapetin hadiahnya, makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
13: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
14: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
13: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
15: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
16: Neng manis, abang sayang, sejangkau siar Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ada aku Sandrina. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: Bebek di minggu ini. Ayo coba tebak siapa. Jadi penyanyi adalah dua ya, Neng Manis Abang Sayang. Kemarin lagunya sempat ada di peringkat kedua, sekarang naik di peringkat pertama. Untuk DLC minggu ini, peringkat pertamanya adalah MCMD dengan judul Modus nih. Makna lagunya itu bercerita tentang seseorang yang mendekati orang lain bukan karena cinta yang tulus, melainkan memiliki maksud atau modus tertentu. Duh, jangan sampai kena ya nih Miss Abang Sayang. Nah, sebelum kita puterin lagunya, Neng Mentari mengucapin banyak terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang sudah menemani Neng Mentari dari siang tadi sampai mau jam sore ini. Terima kasih juga untuk para operator Neng Mentari dan juga para kru dari Radio CBB. Terus berkarya untuk Indonesia. Jom bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagu Modus.
1: Radio CBB 105,4 FM.
2: Inilah dia sang juara.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
1: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
2: kenapa, Mbak?
1: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
2: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
1: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
1: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara.
7: Pedesnya juga bisa milih loh.
6: So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
8: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya?

0: Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: 105,4 CBB, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: 105,4 FM Radio CBB.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak, telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
6: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
5: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
6: 10 botol ya?
5: Botol.
6: Berarti 2 botol kurang.
5: Iya, terus? Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
6: Oh kempes.
5: Nah, yang di leher sama yang di ketiak ini. Kecil gitu pak ini.
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Ya, saya bersyukur dengan ini syariah kita. Alhamdulillah banget kepada Ayah Bambu Habibur Rahman.
6: Amin.
5: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari
6: dokter mungkin harus dioperasi lagi ya pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya pak ya, dengan cara alami.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksan Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
0: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja.

0: capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di malam hari ini yang manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Reva nih, yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

105,4 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Saya Sejak Kau Siar di Goyang Malam ini, yang asiknya makin pol ini. Nemanis Abang Sayang, bisa nih nanti cerita-cerita nih ke Abang Revan ya, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih tentang aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang ada cerita lucu juga bisa nih kasih tahu ke Abang Revan ya, di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Nah, nanti abis itu Abang Revan bakal kasih lagu nih buat Neman Isa Bang Sayang Sejak Kau Siar. Tapi sebelum Abang Revan dengerin ceritanya Neman Isa Bang Sayang, Abang Revan mau cerita dulu nih, ceritain kesibukannya Abang Revan di hari Jumat ini ya, apalagi di akhir bulan nih, berber akhir bulan, di ujung bulan nih Neman Isa Bang Sayang, karena hari ini itu hari Jumat, langkah yang ke-31 di bulan Juli 2026. Nah, biasanya di akhir bulan kayak gini Neman Isa Bang Sayang kan udah gak terlalu sibuk ya, biasanya udah tinggal nunggu cair aja, gajinya cair. Nah, tapi kalau Abang Revan nih hari ini lumayan agak padat jadwalnya Neman Isa Bang Sayang, karena minggu ini kan minggu-minggunya Abang Revan UAS ya, walaupun UASnya itu online ya, karena hari Jumat kan WFH. Nah, jadi Abang Revan gak ke kampus, jadi online dari rumah itu nge-zoom. Abis itu dikasih soal, soalnya ada 5 tapi jawabannya panjang banget ya, itu namanya bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia emang soalnya 5 biji tapi jawabannya bisa berlembar-lembar ya Manis Abang Sayang, dan itu harus ditulis tangan. Biasanya kalau misal mata kuliah lain tuh Abang Revan tuh ya cuma diketik, nanti bikin Word makalah atau bikin PDF ya, atau bikin PowerPoint. Nah, tapi kalau misalnya emang bahasa Indonesia itu harus wajib kudu pokoknya itu ditulis tangan yang Manis Abang Sayang, karena bahasa Indonesia ada penilaian bicara kita, penilaian penulisan kita, semuanya dinilai pokoknya. Nah, makanya itu Abang Revan harus bisa pintar-pintar sekreatifnya ya, tulisannya harus bagus, terus juga jawabannya juga harus bagus, karena emang panjang banget. Semuanya panjang, tapi yang dinilai itu kreativitas tulisan kita. Kalau misalnya emang panjangnya, wah ini panjang nih, bagus nih tulisannya, ternyata kena ke soalnya, nah itu nilainya bisa bagus nih Manis Abang Sayang. Nah, jadi pagi tadi emang bangunnya agak siangan, terus abis bangun sarapan itu Bang Revan langsung nge-zoom ngerjain UAS Bahasa Indonesia. Nah, terus karena hari ini hari Jumat, jadi tadi siang sholat Jumat, terus abis sholat Jumat. Nah, ini Abang Revan ada trik nih buat yang Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar ya. Jadi kan sekarang nih kalau misalnya ngisi bensin itu bener-bener ngantri panjang banget yang Manis Abang Sayang ya, apalagi Pertalit nih. Kalau misalnya beli Pertalit itu bisa-bisa ngantri sampai luar kan, karena emang panjang banget, karena semenjak pertama naik kan emang jadi pada pindah ke Pertalit yang Manis Abang Sayang ya. Itu biasanya Bang Revan ngisi jam-jam pulang siaran nih, kayak jam 11. Nah, itu tuh masih rame tuh, hampir ke jalan. Apalagi kalau misalnya jam 7, wah itu tuh rame banget yang Manis Abang Sayang. Tapi Abang Revan nih ada trik nih buat yang Manis Abang Sayang biar ngantrinya tuh gak terlalu panjang. Waktunya yang paling tepat adalah kalau misalnya hari Jumat itu abis sholat Jumat. Nah, itu sepi nih Manis Abang Sayang. Tadi Abang Revan cuma ngantri 2 orang doang. Nah, jadi cepet kan. Nah, tapi kalau misalnya duh hari Jumat gak bisa kan kerja, nah gantinya itu hari Minggu nih Manis Abang Sayang. Abang Revan juga pernah ngisi hari Minggu di jam 1. Nah, itu sepi, di yang biasanya rame ini sepi nih Manis Abang Sayang. Pokoknya jam 12 atau jam 1, nah itu tuh sepi karena orang panas kan, jadi malas ngantri. Nah, jadi nih Manis Abang Sayang bisa coba tuh biar gak ngantrinya kepanjangan, biar gak kepanjangan, pokoknya biar gak lama-lama ngantrinya ya, biar cepet. Nah, itu triknya, bisa di jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, itu sepi nih Manis Abang Sayang ya, atau kalau bisa ya malam aja sekalian, malam-malam sekalian. Tapi Abang Revan biasanya kalau misalnya isi jam 11 malam pulang siaran itu emang masih rame nih Manis Abang Sayang ya, karena emang masih pada baru pulang kerja orang-orang di jam 11 malam. Nah, habis isi bensin Abang Revan pulang lagi, terus makan siang. Habis makan siang baru Abang Revan olahraga tadi sampai sore, terus nonton bola, Abang Revan mandi, nah baru berangkat ke Radio CBB. Dan sekarang ini nemenin yang Manis Abang Sayang ya, yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti ya. Tapi sebelum itu Abang Revan bakalan puterin lagu dulu nih. Abang Revan mau ngajak nemenin Manis Abang Sayang goyang dulu nih.
Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Jadi nemenin sama saya jangan kemana-mana ya. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pasnya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sedang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Dan sekarang sudah jam 7 lewat 52 menit waktu beli siar. Neng manis abang sayang ya. Kalau tadi Abang Revan kan udah cerita nih aktivitasnya Abang Revan tadi hari ini ngapain aja. Nah sekarang Abang Revan mau dengerin nih cerita dari Neng Manis Abang Sayang ya. Yang mau bergabung boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, halo. Halo. Halo, suaranya gak ada nih. Halo. Waduh, terputus nih Neng Manis Abang Sayang ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja boleh nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Halo. Halo. Wah, ini mungkin sinyalnya nih agak error ya. Nanti Abang Revan coba telepon lagi nih. Yang tadi telepon ya. Bentar. Buat yang manis abang sayang nih atau yang mau telepon di 021 bisa nih ya, masih Abang Revan tunggu nih. Halo. Halo, iya nih. Halo.
1: Halo.
0: Iya nih baru ya. Masuk nih.
1: Iya.
0: Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Neng Murna? Alhamdulillah nih, semangat hari ini?
1: Semangat!
0: Wih, mantap. Gimana nih hari ini nih, apakah ada cerita yang menarik nih?
1: Panas!
0: Panas, benar, iya, emang panas banget nih.
1: Iya, panas, tapi mendung, panas, mendung panas, tapi ngelekep banget.
0: Emang di rumahnya Murna tuh ada mendung ya?
1: Iya, mendung, Pak. Mendung dari pagi sampai sore mendung terus.
0: Kalau di Jakarta Barat ini gak ada mendung sama sekali. Bener-bener panas banget pokoknya.
1: Tapi mendung tapi ngelekep bang.
0: Ya udaranya gak enak ya, panas ya.
1: Iya, ini suasananya gak enak.
0: Gitu.
1: Tadi pernah habis makan, langsung makan keripik singkong.
0: Keripik singkong, enak banget itu ya. Dari mana tuh?
1: Iarnya beli Pipi Jumadi tadi sekalian beli ayam.
0: Wih mantap. Makan ayam ditambah makan keripik singkong juga.
1: Iya, beli goreng ayam ipin-ipin.
0: Ayam ipin-ipin? Ayam apa?
1: Iya, itu pahanya doang.
0: Oh paha.
1: Iya, di ayam geprek namanya goreng ayam ipin-ipin.
0: Oh di ayam gepreknya namanya ayam geprek upin-ipin.
1: Iya.
0: Nih ngomong-ngomongin tadi nih soal keripik singkong, Abang Revan juga suka nih makan keripik singkong.
1: Iya, enak, renyah, empuk lagi. Walaupun agak tebal tapi empuk.
0: Nah, itu makannya original atau yang ada kayak bumbu-bumbunya?
1: Enggak, yang biasa aja yang gurih.
0: Original berarti ya.
1: Iya, kalau Murna nggak suka yang itu, yang nggak suka yang ada bumbunya, Murna mah.
0: Iya benar, bagus. Berarti alami ya?
1: Iya, Murna mah kepengen yang alami aja, jangan terlalu banyak bumbu yang kayak bumbu cabe itu. Murna nggak suka.
0: Iya benar, kayak balado gitu ya?
1: Murna nggak seneng kalau kayak gitu. Enakan kayak gitu alami.
0: Nah tapi
1: agak
0: nih
1: gurih sedikit gitu.
0: Iya tapi biasanya nih kalau misalnya Abang Revan udah makan keripik singkong gitu kebanyakan, nah biasanya gusinya pada lecet tuh. Murna pernah nggak sih kayak gitu?
1: Kalau Murna itu ininya lidah sama lak-lakan.
0: Iya karena emang keripik singkong tuh ada tajem-tajemnya di pinggirannya kan.
1: Keripik singkong, keripik pisang.
0: Kalau pisang tuh Abang Revan enggak, tapi kalau misalnya keripik singkong emang kadang suka ketusuk gusinya.
1: Iya. Sakit.
0: Ya kan?
1: Kadang-kadang masuk karena lubang gigi.
0: Iya, kadang emang suka kayak gitu, cuma enak kan?
1: Iya. Tapi enak, gurih.
0: Iya, biasanya nih Abang Revan kalau udah makan tuh enggak bisa berhenti sampai apa?
1: Sama.
0: Sampai pegel baru berhenti.
1: Kalau Murna beli itu beli, sekali beli 10.000 habis Murna doang sendiri.
0: Itu yang gede gitu kan? Sama Abang Revan juga yang
1: iya.
0: Gede.
1: Mm-mm, yang 10.000. Oke. Okay, habis Murna sendiri.
0: Berarti sama
1: tadi
0: nih.
1: Bila gitu cuma Adi.
0: Sama nih Abang kayak Abang Revan juga berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa, Murna?
1: Mandor Kawat.
0: Mandor Kawat.
1: Iya, dari Tarli.
0: Mandor Kawat. Oke, siap. Nanti Abang Revan
1: puterin lagunya ya. Kerja kendor, makan kuat.
0: Widi. Oh, itu artinya.
1: Iya.
0: Kira-kira ada bisa nyanyiin enggak beberapa bait dari lagunya? Coba.
1: Enggak bisa, Murna.
0: Ah, oh, enggak bisa. Oke, enggak apa-apa. Siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Murna mau ini, Murna mau salam dulu sama Tadinda sama Polasmini.
0: Oke, terus?
1: Iya, salamnya buat Polasmini, Tadinda, Teh Suci ya, semua-semuanya aja.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
1: Bang Revan, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Hati-hati pulangnya ya, Bang.
0: Siap.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itu ada cerita dari Neng Murna ya. Buat yang manis abang sayang yang mau cerita juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Mandor Kawat nih dari Sri Apista. Buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk?
2: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh, ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Eh, tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bandar Langgut, Jakarta. Give us some.

105,4 CBB Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Yang manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di goyang malam asiknya makin pol. Nah, yang manis abang sayang, sudah jam 8 lewat 20 menit. Waktu dibelik siaran yang manis abang sayang masih sama ya. Buat yang manis abang sayang nih yang mau bergabung nih di goyang malam ini nih, yang mau cerita-cerita aktivitasnya hari ini, ngapain aja boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oh iya, yang manis abang sayang, tadi WhatsAppnya ini agak error nih ya, karena tadi gak keluar suaranya nih. Jadi buat yang manis abang sayang mau telepon lewat WhatsApp, boleh pindah aja nih ke 021 ya, soalnya ini WhatsAppnya gak keluar suaranya. Atau yang mau telepon ke nomornya Bang Revan juga boleh nih di 0857-7152-8983. Nah itu bisa nih manis abang sayang ya, ke nomornya Bang Revan nih. Nah tadi ya Bang Revan dengerin cerita dari Neng Murna nih, katanya dia hari ini makan keripik singkong ya, yang udaranya katanya tuh panas banget. Tapi emang bener ya manis abang sayang, ini udaranya panas banget akhir-akhir ini. Padahal ini udah tapi emang bener ya manis abang sayang ya, karena emang nanti diprediksinya tuh di bulan Juli, Agustus, September itu bakal ada musim kemarau yang berkepanjangan nih. Jadi buat yang manis abang sayang bisa dipersiapkan nih dirinya ya di musim kemarau yang akan datang nih, karena emang itu gak ada turun hujan sama sekali. Jadi nih manis abang sayang harus bisa jaga kesehatannya nih ya. Apalagi yang kemarin nih gak hujan sebulan, itu debunya di jalanan banyak banget nih manis abang sayang. Bahkan ya Bang Revan nih, kadang kalau misalnya dari pagi sampai siang gak keluar rumah, sorenya keluar rumah cuma ngeluarin motor sebentar itu bersin, karena emang debunya itu banyak banget yang manis abang sayang. Karena emang panas terus gak ada hujan juga, jadi ya bikin debunya tambah banyak. Apalagi kalau misalnya emang yang manis abang sayang tuh keluar rumah gitu lewat jalan raya, nah itu tambah polusi kendaraan juga, wah makin parah lagi aja. Jadi yang manis abang sayang nih, kalau misalnya emang mau berpergian, kalau bisa pakai masker ya, biar gak sakit gitu kena debu, kena polusi gitu ya. Biar yang manis abang sayang kadang nih nafas tuh kalau misalnya nggak pakai masker itu tuh langsung masuk ke hidung kita, itu bisa bahaya juga buat paru-paru kita. Jadi nih manis abang sayang ini kalau bisa ya ada perlindungannya lah, ada maskernya kan, itu bisa lebih meminimalisir lah, jangan sampai langsung debunya langsung masuk ke hidung nanti bersin. Nah itu ya jangan sampai nih manis abang sayang ya. Kalau misalnya aduh abang Revan gak bisa pakai masker nih, engap. Nah emang awal-awal kayak gitu nih manis abang sayang. Nah dulu nih abang Revan juga pas zaman-zamannya awal-awal covid kan suruh pakai masker tuh. Nah itu tuh emang awal-awalnya wah engap banget gak bisa. Tapi semenjak saat itu abang Revan tuh terbiasa pakai masker. Dan sekarang nih kalau misalnya emang berpergian keluar rumah gitu, yang sekiranya lewat jalan raya, pasti abang Revan pakai masker. Karena emang udah terbiasa nih manis abang sayang. Karena kalau misalnya enggak, itu rasanya beda banget, mukanya langsung kotor, terus juga suka bersin-bersin. Nah jadi nih manis abang sayang bisa dibiasain dari sekarang nih, kalau misalnya emang pergi pakai masker, biar ada perlindungannya. Ya walaupun perlindungannya sedikit, itu bisa meminimalisir, biar nih manis abang sayang tuh gak bersin-bersin, gak flu ya. Karena ini emang debunya banyak banget, terus juga polusi dari kendaraannya juga. Nah manis abang sayang nih yang mau cerita nih atau yang mau curhat nih, masih abang Revan tunggu nih di 0215363333 atau di nomornya abang Revan ya. Karena ini WhatsAppnya CBB ini lagi error ya nih manis abang sayang nih, gak keluar suaranya. Jadi ke nomornya abang Revan bisa nih di 0857-7152-8983 ya. Oke, sambil menunggu nih abang Revan nih denger suara-suara nih manis abang sayang. Abang Revan tadi kaget ada duar-duar apa. Ternyata itu ada suara kembang api kayaknya, ada petasan nih. Ini ada cara apa nih ya? Ada petasan nih, abang Revan gak tahu nih. Tapi emang nanti bulan depan ini bulan Agustus nih manis abang sayang. Besok ini sudah memasuki 1 Agustus. Nah katanya nanti di 1 Agustus ada bakal ada acara apa gitu nih manis abang sayang. Nanti abang Revan cari lagi ada acara apa. Dan di bulan Agustus juga itu kan memperingati Indonesia Merdeka ya, di 17 Agustus nanti. Nah biasanya nih di 17 Agustus nanti ada lomba
Dan biasanya sekolah anak sekolah juga pada upacara juga. Nah, kayaknya bakal seru nih Neman Desa Bang Sayang ya acara di tahun ini, karena emang banyak anak-anak nih yang tadinya kecil-kecil nih sekarang udah pada gede, udah pada sekolah, dan nanti mereka yang meramaikan 17 Agustus di tahun ini. Yang tadinya masih TK sekarang udah masuk SD, yang tadinya SD udah masuk SMP. Nah, nanti bakal seru pokoknya Neman Desa Bang Sayang. Nah, biasanya Neman Desa Bang Sayang ikut lomba apa nih kalau misalnya 17 Agustus ya. Oke, itu aja dari Bang Revan nih. Kalau misalnya belum ada yang telepon, Bang Revan mau puterin lagu dulu buat Neman Desa Bang Sayang ya. Ada Demi Cintaku nih dari Ratna Anjani buat Neman Desa Bang Sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Jiwa sudah ada sejak 1948.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: error yang manis abang sayang ya, nggak keluar suara nih. Jadi yang mau bergabung bisa nih di 021 atau ke nomornya abang Reva nih, yang mau ke nomor lewat WhatsApp bisa ke nomornya abang Reva nih di 0857-7152-8983. Nah itu baru bisa keluar suara. Kalau misalnya nomor CBB itu tadi ya abang Revan, tadi pada coba telepon juga itu nggak keluar suaranya. Nah yang manis abang sayang, bener kan kata abang Revan nih, kalau misalnya siang-siang panas nih di musim yang kemarau panjang kayak gini, siang-siang panas tapi malam-malamnya tuh malah udaranya dingin yang manis abang sayang ya. Yang manis abang sayang ngerasa gak sih? Soalnya abang Revan tuh ngerasanya gitu, siangnya tuh panas banget tapi pas malam tuh cuacanya malah dingin. Tapi itu emang normal yang manis abang sayang ya, karena itu ada yang namanya El Nino. Nah jadi yang manis abang sayang harus jaga kesehatannya nih, mau pagi, siang, sore, malam, karena emang siangnya panas, malamnya dingin, kadang orang jadi pada batuk, pada flu, pada tenggorokannya sakit. Abang Revan cuma mau ingetin yang manis abang sayang nih, pokoknya yang manis abang sayang minum air putih yang cukup ya. Oke, kalau gitu abang Revan angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Ya makin Pol.
0: Asiknya makin Pol. Gimana kabarnya nih, Ranjay?
1: Masih sama kemarin.
0: Baik-baik Sariawan aja. Oh, Sariawan. Sariawan. Wah, Bang Revan baru denger nih kalau Sariawan nih. Kenapa nih Sariawan tiba-tiba?
1: Enggak tahu, tiba-tiba.
0: Di mana Sariawannya?
1: Dekat gusi atas.
0: Dekat gusi atas. Di bibir tapi apa di mana?
1: Di atas gusi.
0: Wah, bisa ya ada Sariawan di situ ya?
1: Iya.
0: Abang Reva tuh baru tahu tuh. Itu emang sering ya kalau digusi gitu?
1: Sering.
0: Wah itu tuh mungkin makanannya nih panas ya, atau minum panas langsung gitu, langsung diminum. Waduh, kenapa tuh tiba-tiba tuh?
1: Mau makan gorengan.
0: Gorengan, cabai.
1: Makan mie.
0: Waduh.
1: Makan cabai.
0: Panas apa pedes? Panas dan pedas juga.
1: Panas sih enggak.
0: Oh enggak, berarti pedas ya?
1: Pedes.
0: Oh mungkin karena pedas kali ya. Biasanya kalau
1: abang makan nggak ada cabai rasanya nggak makan.
0: Tapi emang kalau emang udah biasa kayak gitu abang Revan suka gitu juga. Ya. Tapi kalau misalnya abang Revan nih Sariawan tuh kalau nggak kegigit. Nah biasanya kegigit tuh di pipi atau enggak di bibir tuh kegigit pas lagi makan tuh, besok baru Sariawan.
1: Di ujungnya lidah itu sering kegigit juga, kenapa ya Bang Revan?
0: Mungkin makannya kurang fokus makanya bisa kegigit.
1: Tidak makan?
0: Tiba-tiba kegigit?
1: Iya.
0: Waduh kenapa tuh, mungkin kepanjangan kali lidahnya ya? Kepanjangan. Kalau Bang Revan nggak ngapa-ngapain ya enggak, tapi kadang kalau misal lagi makan kadang pipi tuh suka kegigit atau enggak bibir lidah, nah itu suka kegigit dan besoknya baru Sariawan.
1: Oh iya,
0: iya nih. Tapi ini aman aja, udah agak mendingan, udah diobatin belum?
1: Kadang aku alergi minyak HSA.
0: Tapi udah kempes?
1: Udah sih, tapi masih sakit, belum ya, mungkin belum waktunya sembuh kali.
0: Iya, berarti ya sabar aja, ditunggu aja ya. Ini berarti ya, kalau misal makan pedes perih dong.
1: Aku paksain.
0: Waduh, kalau Bang Revan jadi enggak mood makan biasanya kalau misal lagi Sariawan, karena emang kadang suka perih kalau misal makan pedes.
1: Aku paksain biar cepat sembuh.
0: Nah, tapi kata orang zaman dulu nih, katanya kalau misal Sariawan dikasih garam, itu benar apa enggak?
1: Enggak juga sih.
0: Ranjai gitu juga enggak?
1: Enggak,
0: iya
1: tapi
0: bagus.
1: Tapi pernah juga sih nyobain, tapi amit-amit, perih banget.
0: Katanya mitosnya kayak gitu, tapi sebenarnya salah, itu malah bikin infeksi. Jadi lebih baik jangan ya.
1: Iya, pernah sih sekali.
0: Ya, perih banget kan itu, katanya cepat sembuh, tapi itu ya agak bahaya juga, lebih, jadi jangan.
1: Lebih perihnya, maksudnya nahan sakit hati, lebih sakit ini.
0: Iya. Lebih sakit nahan sariawan daripada sakit

0: tapi emang iya juga sih. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Kekasih Jalan.
0: Apa?
1: Kekasih Sialan, Arjuna.
0: Kekasih
1: Sialan.
0: Kekasih Sialan, waduh. Siapa nih Kekasih Sialan ya? Semoga gak ada deh. Cuma lagu doang ya?
1: Ya, cuma judul lagu. Senang aja dengerin.
0: Oke, siap. Nanti diputerin lagunya ya.
1: Sehat terus ya, Bang Revan.
0: Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Siap.
1: Besok weekend deh.
0: Iya, betul. Yang ditunggu-tunggu. Udah selesai semua. Udah selesai UAS. Udah tinggal liburannya aja.
1: Ya, enjoy aja deh. Okay. Tapi tetap siaran kan?
0: Iya, siaran. Tapi kalau Sabtu ya. Minggu ya enggak. Tapi siarannya... Ya. Ya, mau. Senin. Ya, itu Senin sampai Jumat ya. Jadi ditungguin aja. Ya. Ditungguin aja.
1: Ya, tergantung dapat jadwalnya.
0: Betul, ditungguin aja ya.
1: Matur.
0: Iya, sama-sama.
1: Sedikit.
0: Buat
1: Erna Penyo. Bang Jerry. Pergi jalan, Bang.
0: Iya kali ya.
1: Bang Pandu. Martin. Sama Diana.
0: Oke. Siap.
1: Matur suwung.
0: Sama-sama.
1: Sehat terus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada cerita dari Ranjay yang manis abang sayang. Kalau misalnya dia lagi sariawan hari ini, dari kemarin malah ya, yang belum sembuh ya, semoga cepat sembuh sariawannya ya. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung juga boleh nih. Yang mau cerita atau mau curhat juga boleh nih ke Abang Revan ya di 0895 di 021 536 3333. Nanti bakal dapat lagu nih dari Abang Revan. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman manis Abang Sayang ya. Ada Kekasih Sialan nih dari Arjuna. Buat teman manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: 105,4 FM CBB Radio.

0: edisi dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pasnya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Rangdut Jakarta 100% Rangdut Indonesia. Nah, manis abang saya sejak Kausiar masih ditemani sama Bang Reva nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Dan sudah jam 9:16 waktu Blik Siar nih, manis abang sayang masih sama ya. Buat yang manis abang saya nih yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih di 0215363333. Oke, kalau gitu Bang Reva angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Reva.
0: Waalaikumsalam. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah sehat baik. Bang Reva sendiri gimana?
0: Alhamdulillah Bang Reva juga sehat. Gimana nih kabarnya nih yang kemarin sakit?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, 2 minggu sekali.
1: Ya, kakinya udah sekarang udah bisa jalan dah, pokoknya.
0: Alhamdulillah. Oh, berarti kemarin tuh pas sebelum itu masih sering harus kontrol?
1: Kontrol tetap, tanggal 13 balik lagi ke Agustus. Oh, kemarin habis kontrol, Senin sampai Selasa.
0: Jadi yang kemarin kontrolnya harus seminggu misal 2 kali atau 3 kali, nah sekarang udah tinggal 2 minggu sekali aja ya?
1: Oh iya, udah alhamdulillah dah, pokoknya udah tinggal, udah kering gitu.
0: Alhamdulillah ya. Gimana hari ini? Aktivitasnya hari ini, Neng Martini?
1: Ya, saya datang pagi nggak ngapa-ngapain, udah aja habis dari harus bayar dua tidur gitu, dengerin radio, habis masak udah yang penting udah masak pagi-pagi nasi. Habis itu habis Johor kita waktu ini sebayang Johor tiduran lagi, udah nggak ngapa-ngapain bang Repan.
0: Oh, berarti hari ini nyantai ya di Jumat ini ya? Habis masak, habis masak tidur, habis zuhur tidur lagi.
1: Udah bebenah pokoknya, yang udah ngepel udah biasa dah, ngurus dengan beres rumah tangga gitu. Kan tadi giliran ngaji.
0: Kapan tuh biasanya kalau misalnya nyuci?
1: Nyuci saya seminggu dua kali.
0: Cuma
1: bertiga doang.
0: Iya ya, jadinya gak banyak-banyak bajunya ya?
1: Enggak, udah. Paling berapa yang ini, bahasa 2 minggu sekali, paling misalnya berapa yang ini. Dikit, cuciannya nggak banyak, lagi udah nggak ada yang kotor.
0: Tapi ini kalau misalnya nyuci, pasti cepet banget kan keringnya. Karena kan cuacanya lagi panas banget nih.
1: Cepet banget keringnya.
0: Nah iya.
1: Besok nyuci dah tuh hari Sabtu.
0: Biasanya nyucinya panas tuh dikucek atau dipakai mesin cuci?
1: Saya biasanya kalau lagi males suka dibawa ke laundry. Ini suka cuci sendiri ah, biar tenaga kita ini sekalian olahraga.
0: Oh, berarti dikucek ya biasanya ya?
1: Dicucek itu aja begitu. Dan sambil kan tiap hari kan kita kalau mandi di tingkat kamar mandi jadi gak licin.
0: Tapi kalau misalnya emang lagi sibuk nih gak ada waktu, baru ke laundry gitu ya?
1: Kalau lagi ini sebelum ke laundry dibawa sama anak saya.
0: Gitu. Oke, ini mau diputerin lagu apa, Neng Martini?
1: Pagar makan tanaman dari Ayah Mansur.
0: Pagar makan tanaman dari Mansur. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Iya, oke dah. Makasih banyak ya Bang Revan. Salam-salamnya buat Neng Murna, Neng Erna, Neng Erni, Sanjay, Neng Lasmini, Neng Suci, Neng Cemara, semoga semua sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Terutama Bang Tuan, Bang Jerry, Bang Arya.
0: Banyak juga ya.
1: Umur dimudahkan, amin. Urusannya lancar, rezekinya amin ya robbal alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Depan. Hati-hati pulangnya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Neng Manis Abang Sayang, itu tadi ada sedikit cerita nih dari Neng Marti. Ini nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita juga masih boleh nih di 0215363333 ya. Ini WhatsApp CBB lagi nggak bisa Neng Manis Abang Sayang tadi. Gak keluar suaranya. Jadi yang mau cerita, yang mau bergabung bisa di 0215363333. Oke. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Pagar Makan Tanaman nih dari Mansur. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0812-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Up ID dan kunjungi www.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 19 Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejangkau siar masih ditemenin sama abang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Dan sekarang sudah jam 9 lewat 44 menit waktu blik siar nih, manis abang sayang. Masih sama ya. Buat yang manis abang sayang mau bergabung nih, yang mau cerita aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti bakal dapat lagu dari abang Revan ya. Oh iya, abang Revan lupa nih ya, ini WhatsAppnya CBB nih error yang manis abang saya, jadi gak keluar suara nih. Jadi yang mau bergabung bisa di 021 aja. Nah, neng manis abang sayang nih, di cuaca yang akhir-akhir ini panas terus nih, neng manis abang sayang itu diprediksi bakal adanya El Nino nih. Jadi neng manis abang sayang harus berhati-hati ya, karena di Indonesia ini resmi memasuki fenomena El Nino kuat nih. Sebagaimana dikonfirmasi oleh kepala BMKG, peningkatan suhu permukaan laut Samudra Pasifik ini memicu musim kemarau yang lebih kering dan resiko kekeringan ini lebih tinggi. Jadi warga Jakarta dan sekitarnya itu diimbau nih untuk mengurangi aktivitas di luar luar ruangan atau di luar rumah nih pada jam 10 sampai jam 3 sore nih, Neng Manis Abang Sayang ya. Karena paparan sinar matahari dan sinar UV sedang berada di tingkat tertinggi. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang yang biasanya siang-siang suka keluar nih, sekarang harus berhati-hati. Kalau bisa sih dikurangin aktivitas di luar rumahnya ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore Neng Manis Abang Sayang, karena emang itu lagi puncaknya paparan sinar matahari. Jadi kalau misalnya mau keluar pun, kalau bisa ada kasih perlindungan ya, kayak jaket atau sunscreen gitu ya, biar terhindar dari segala sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kayak biasanya nih Neng Manis Abang Sayang, tahu gak sih kalau misalnya paparan sinar matahari juga di yang cuacanya sangat panas itu berbahaya. Nah, itu bisa kena kanker kulit juga Neng Manis Abang Sayang. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang terpaksa nih beraktivitas di luar rumah nih pas siang-siang nih, jadi Neng Manis Abang Sayang harus melakukan beberapa hal yang bakal Abang Revan kasih tahu ya. Yang pertama nih, Neng Manis Abang Sayang bisa pakai topi atau payung dan kacamata hitam nih kalau misalnya emang harus keluar di siang bolong nih panas-panas di jam 12. Neng Manis Abang Sayang juga bisa pakai sunscreen atau sunblock ya, biar terhindar dari paparan sinar UV. Terus Neng Manis Abang Sayang juga kalau bisa nih jangan pakai pakaian yang gelap, pakai

meningkat nih akibat musim kemarau yang panjang ini nemane sabang sayang ya. Dan Abang Reva juga bakal kasih tahu nih tips mencegah dehidrasi nih, yang buat nemane sabang sayang sebenarnya kerjanya tuh di lapangan gitu, di luar rumah nih ya. Jadi nemane sabang sayang itu harus memperbanyak minum nih, jangan sampai menunggu aus dulu baru minum. Nah ini kesalahannya nih, jadi banyak orang yang kalau misalnya minum tuh ya udah sih nanti aja tunggu aus, nah itu tuh salah. Apalagi kalau misalnya emang kerjanya di lapangan gitu, di luar rumah, di luar ruangan yang kena sinar matahari langsung, itu harus perbanyak minum air putih, jangan sampai nunggu aus dulu ya. Nanti kalau misalnya nunggu aus dulu bisa dehidrasi, kekurangan cairan di tubuhnya. Konsumsi air putih minimal tuh 3-4 liter per hari nih nemane sabang sayang ya. Jadi nemane sabang sayang tuh kan yang biasanya normalnya atau disarankannya 2 liter. Tapi kalau misalnya emang cuacanya ini lagi panas banget, nemane sabang sayang bisa perbanyak minum. Jadi bisa sampai 3 liter. Nah itu tuh gak apa-apa. Apalagi kalau misalnya nemane sabang sayang kerjanya tuh di luar ruangan, kayak di lapangan kayak gitu. Nah itu tuh disarankannya 3 liter. Dan perbanyak makan buah juga dan sayuran yang manis abang sayang yang banyak kandungan airnya. Contohnya tuh kayak semangka, nanas, melon. Nah itu kan ada banyak kandungan air di buah ya. Dan sayur juga yang manis abang sayang harus dikonsumsi nih, biar yang manis abang sayang tuh gak ngerasain pusing, lemes, dan gampang aus. Nah kalau misalnya yang manis abang sayang sekiranya keluar terus pusing, lemes, nah nemane sabang sayang harus cepat-cepat istirahat. Pokoknya harus cepat-cepat sampai rumah, harus cepat-cepat minum terus istirahat, biar gak dehidrasi, biar gak pingsan ya, karena terlalu panas emang ini cuacanya. Bisa sampai 33 derajat celcius di siang hari. Dan itu emang panas banget nemane sabang sayang. Abang Revan juga merasakan ya, panas di jalan, wah itu tuh gak enak banget rasanya. Oke, itu aja tadi ada tips dari Abang Revan nih, semoga bermanfaat nih buat teman-teman sabang sayang sejak kau siar ya. Kalau misalnya lo udah tahu bisa nih dicobain ya, siapa tahu ini emang benar-benar bermanfaat buat teman-teman sabang sayang dan teman-teman sabang sayang terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itu aja tips dari Abang Revan nih buat teman-teman sabang sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih atau yang mau curhat, masih Abang Revan tunggu nih di 0215363333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang yang kau siar ya. Ada titipanmu nih dari Yunita Ababil buat yang manis abang sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak KSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak KSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Yuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.
3: Betapa

0: Bangsa yang masih sama ya. Buat yang menisa bangsa yang mau bergabung nih, yang mau cerita aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat juga boleh nih di 021 536 3333. Oke. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Bandung.
0: Waalaikumsalam. Digoyang malam.
1: Asyiknya makin pol.
0: Asyiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Dinda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh sehat.
1: Walaupun capek,
0: yang penting sehat ya.
1: Iya, karena kan juga sehat lalu.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sehat banget nih kayaknya nih ya.
1: Ya.
0: Nih kan bukannya Dinda kalau misalnya Jumat tuh WFH ya?
1: Iya, tapi tadi setengah hari.
0: Oh setengah hari, jadi berarti ke kantor?
1: Iya, setengah hari biasa. Terus di rumah sibuk.
0: Waduh, di rumah sibuk, patesan capek ya. Emang sibuk apa, Tuch?
1: Ya, alhamdulillah berbagi jumber.
0: Jumat berkah ya?
1: Iya. Kan akhir bulan.
0: Oh iya benar, hari ini 31 ya. Benar-benar ujung bulan nih hari ini nih.
1: Ujung bulan Jumat berkah.
0: Iya, alhamdulillah ya kalau gitu ya.
1: Kapan-kapan juga besok. Cuan-cuannya kumpul.
0: Belum nih akhir bulan mah belum. Nanti awal tanggal bulan 1, baru.
1: Besok.
0: Nanti awal bulan baru.
1: Iya besok lah tanggal 1.
0: Betul.
1: Iya
0: Nah selain itu apalagi tuh di rumah ngapain aja?
1: Iya biasa lah kita masak-masak. Bareng sama tetangga.
0: Masak.
1: Iya untuk jumber gitu. Iya.
0: Terus
1: kita juga makan bareng.
0: Oh jadi abis itu makan-makan bareng tuh.
1: Iya belum ditanya yang masak-masak.
0: Menunya ya, gitu kira-kira apa hari ini di Jumat berkah ini kira-kira?
1: Tadi ayam chicken. Sama apa? Telur balado. Sama ada
0: ada miminya.
1: Iya.
0: Wih, lumayan juga tuh isinya ya. Ayam chicken. Ayam kan chicken ya.
1: Ayam kan chicken. Jadinya.
0: Ayam kan jadi, chicken.
1: Jadi ayam-ayaman.
0: Iya, ayam-ayam. Ayam tepung, ayam tepung ditepungin.
1: Iya, ayam goreng aja.
0: Ayam goreng.
1: Tante,
0: ayam chicken, ayam-ayam jadinya. Ayam-ayam. Udah kayak orang latah, ayam-ayam-ayam.
1: Kan yang penting kita enjoy.
0: Betul, enjoy.
1: Tahu nggak Bang Revan?
0: Apa?
1: Yang bikin tenang, disyukuri. Yang bikin pusing, dikurangi.
0: Terus?
1: Yang bikin bahagia, diulang lagi.
0: Kan itu enjoy. Yang bikin tenang, disyukuri.
1: Yang bikin pusing.
0: Yang bikin pusing, dikurangi.
1: Yang bikin bahagia, diulangi.
0: Kata-kata hari
1: enjoy
0: ini
1: my
0: ya
1: life.
0: Kata-kata hari ini ya Bang Revan dapet nih. Oke siap.
1: Oke. Udah deh gitu aja ya Bang Revan.
0: Oke ini mau diputerin lagu apa?
1: Tadi Linda baru monitor ini. Udah ada yang on air.
0: Udah apa?
1: Last mini on air.
0: Last mini enggak. Murna.
1: Oh Murna ya. Ya Murna sehat selalu sama Titi Cumadinya. Last mini juga. Terus siapa lagi Bang Revan?
0: Tadi Neng Martini.
1: Oh iya Neng Martini. Nggak dengar dia abis itu ya. Udah sembuh ya?
0: Udah sembuh katanya.
1: Iya mudah-mudahan sehat-sehat selalu
0: Neng
1: Martini.
0: Oke ya, ini udah, untuk mau diputerin lagunya juga. Apa?
1: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam?
1: Iya.
0: Evita Malah. Ada nih rembulan malamnya.
1: Belum aja.
0: Rembulan malam, adanya rembulan akan bersinar nih.
1: Ah, bukan itu kan mampu.
0: Iya ya.
1: Evita Malah.
0: Malam, rembulan. Evita Malah, wah nggak ada nih rembulan malam, adanya rembulan doang dari Elvi.
1: Oh. Aduh gak saya.
0: Ayo.
1: Cinta yang pudar deh.
0: Apa?
1: Cinta yang pudar.
0: Cinta yang pudar.
1: Wirnawati.
0: Cinta yang tidak.
1: Iya.
0: Dari
1: Wirnawati.
0: Wirnawati, oke siap.
1: Iya, itu seseorang senang lagu itu.
0: Eh, ada dari Elvi nih. Cinta yang banyak. Elvi suka sih, iya.
1: Wirnawati yang aslinya.
0: Mah gak ada nih, makanya ini pada hilang di filenya ya.
1: Iya, aneh. Evita Mala kalau dia ada enggak?
0: Kalau dia?
1: Iya, Evita Mala. Dia.
0: Dia doang?
1: Iya, dia.
0: Dia? Iya, Evita Mala. Coba sebentar. Nih agak loadingnya lama ya.
1: Agak loading ya.
0: Dia adalah dia karena dia. Apa? Yang mana? Oh, dia doang?
1: Iya, dia.
0: Dia doang kan?
1: Iya, dia aja.
0: Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke deh. Bang Revan, makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Bang Revan, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: TVDC pulangnya.
0: Siap.
1: Iya, makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Manis Abang Sayang. Kalau gitu, Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada dia nih dari Evita Mala ya. Buat yang Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Apasnya di Radio CBB Jakarta 100% dangdut Indonesia. Yang mana sama saya siang kau siar. Masih ditemani sama Bang Reva nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 36 menit, waktu beli siaran. Yang mana sama sayang masih sama ya. Buat yang mana sama Bang Sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih di 0215363333. Nah, yang manis Abang Sayang, Abang Revan ada cerita nih buat yang manis Abang Sayang sejak kau siar. Jadi siapa nih diantara yang manis Abang Sayang tuh yang suka keretekin leher nih kalau misalnya lagi, aduh kayaknya pegel deh, dikrek-krek. Nah itu yang manis Abang Sayang harus berhati-hati nih, karena ada seorang wanita di Amerika nih yang mengalami stroke nih. Kata dokternya tuh ada robekan di pembuluh darah nih. Jadi ada perempuan dari Colorado Amerika Serikat nih, yang manis Abang Sayang ya, dia itu mengalami stroke setelah bertahun-tahun memiliki kebiasaan yang membunyikan atau kertekin lehernya sendiri nih, yang manis Abang Sayang ya. Katanya sih untuk meredakan rasa tegang habis beraktivitas. Tapi emang bener nih, Abang Revan juga kadang suka, aduh kayaknya tegang nih lehernya dikertekin gitu. Kayaknya sih enak nih manis Abang Sayang. Tapi kebiasaan yang awalnya dianggap sepele itu berubah menjadi kondisi yang darurat. Setelah dia ini ngerasain nyeri yang sangat-sangat nyeri, yang gak biasa di lehernya nih, yang manis Abang Sayang ya. Beberapa hari kemudian kondisinya tuh semakin memburuk. Nah, si wanitanya itu sempat mengalami gangguan penglihatan nih, yang manis Abang Sayang, dan diikuti kesemutan dan mati rasa di sisi kanan tubuh nih, yang manis Abang Sayang ya, hingga kesulitan berbicara. Nah itu udah memasuki tanda-tanda gejala stroke nih, kalau misalnya ada kesemutan di satu bagian tubuh terus sulit berbicara, nah itu udah memasuki gejala stroke nih. Jadi harus berhati-hati nih manis Abang Sayang ya. Setelah menjalani pemeriksaan kayak CT scan di rumah sakit nih, dokter menemukan adanya robekan pada pembuluh darah di leher yang memicu terbentuknya pembekuan darah yang menyebabkan stroke. Nah jadi buat yang manis Abang Sayang nih yang suka kretek-kretekin leher, emang sih rasanya kalau misal habis dikretekin itu relax, tapi harus berhati-hati. Waduh, sama Revan jadi lemes nih lehernya ya. Sambil cerita ini nih jadi ikutan lemes lehernya. Soalnya Bang Revan juga termasuk orang yang suka kretekin leher juga. Nah itu biasanya kalau misal agak pusing kepalanya atau lagi tegang lehernya, emang kalau misal habis dikretekin itu agak reda. Tapi itu harus berhati-hati kalau misalnya sering-sering berulang kali kayak gitu. Nah itu bisa pembuluh darahnya tuh bisa robek, terus jadi pembekuan pembuluh darah dan bisa stroke nih. Jadi buat yang manis Abang Sayang harus berhati-hati ya. Kata dokternya ini menjelaskan bahwa cedera pada arteri leher memang dapat terjadi akibat gerakan tertentu yang memberi tekanan berlebihan. Walau kasus ini tuh tergolongnya tuh jarang nih manis Abang Sayang ya, tapi perempuan ini tuh sekarang udah pulih ya. Yang Abang Revan ceritain wanitanya itu udah pulih dan berharap nih semoga pengalaman kayak gini gak kejadian sama kita, dan termasuk nih manis Abang Sayang juga. Jadi buat yang manis Abang Sayang harap berhati-hati nih yang suka keretekin leher nih. Biasanya nih aduh kayaknya lehernya pegal banget abis beraktivitas nih di rumah. Nah biasanya kan suka krek-krek, wah itu kan enak ya. Enak sih, tapi jangan sering-sering nih manis Abang Sayang ya. Jadi mulai sekarang berhati-hati aja, soalnya emang itu memicu robekan juga di pembuluh darah. Kalau misalnya robek itu bisa stroke. Nah jadi nih manis Abang Sayang gak mau kena stroke kan, makanya jangan sering-sering. Mulai dari sekarang hati-hati, jangan sampai diulangi lagi ya. Kalau misalnya udah terlanjur keseringan, mulai perlahan-lahan di stop ya, dikurangin. Kalau misalnya emang tegang, ya lebih baik dipijit pelan-pelan aja, jangan dikretekin ya, karena itu bisa merobek pembuluh darah kita, nanti bisa jadi pembekuan dan bisa jadi stroke. Waduh, jangan sampai deh pokoknya ya. Semoga kita semua diberi kesehatan terus nih manis Abang Sayang ya, dan gak kejadian kayak gini. Ini pelajaran penting buat kita ya. Oke, itu aja tadi ada sedikit cerita dari Abang Revan nih. Semoga bermanfaat juga buat yang manis Abang Sayang. Kalau siar buat yang manis Abang Sayang mau cerita, masih Abang Revan tunggu
di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman-teman di Sabang Sayang ya. Ada Tiada Guna nih dari Lilin Herlina. Buat teman-teman di Sabang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Namanya Sabang Sayang kau siar, enggak berasa ya. Udah 4 jam aja nih Abang Reva nemenin Nemanis Abang Sayang dari tadi jam 7 sampai sekarang nih. Tapi Nemanis Abang Sayang jangan khawatir nih. Tenang aja ya, besok radio CBB-nya masih akan tetap nyala kok dari jam 6 sampai jam 11. Dan acaranya seru-seru, lagunya seru-seru juga. Jadi Nemanis Abang Sayang tetap dengerin radionya di 105,4 FM Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Oke, terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejak kau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang terbaik.

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Diana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa, gitu masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Nah, alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Persen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Hui, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Hui, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Hui, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
6: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bisa.

0: Itu keren, kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali, air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryantun, usia 60, alamat Jatimulia, RT03, RT08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terbaris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
3: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak?
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Betul.
3: Berarti 2 botol kurang.
2: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
3: Oh, kempes.
2: Nah, yang di leher, yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
3: Alhamdulillah.
2: Saya bersyukur dengan namanya syariat ya, alhamdulillah Tuhan. Pada air tinggal bambu, Habibur Rahman.
3: Amin.
2: Ya, yang telah membantu. Nah, ini kan saya tetap kalau dari dokter gini.
3: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% ke Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Radio CBW 105,4 FM.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya?

0: B Bandar Dangdut Jakarta.
1: Yeay, pemenangnya adalah grup B.
2: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yeay. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu gak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan